Selamat pagi teman Bro 2 dan masih bareng sama gue Angga yang nemenin lu sampai jam 10 nanti teman Bro 2. Ini udah jam 7, mudah-mudahan lu udah bersiap-siap ke tempat yang lu tuju hari ini. Dan ini udah bulan Agustus. Minggu depan itu 17-an ya. Pas banget nih hari Senin depan. Jadi kalau misalnya di tempat lu sekarang udah mulai meriah gitu ya, 17-an ada lomba-lomba yang seru-seru. Berbeda sama dulu mungkin bapak-bapak gitu ya, lombanya lomba catur. Kalau sekarang bapak-bapak lombanya lomba PS. Atau palingnya ada mini soccer gitu. Terus kalau misalnya anak-anak kecil sekarang mungkin ada yang main Roblox gitu. Jadi memang banyak e-sportnya lah ya pokoknya. Yang jelas namanya juga 17-an, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Tujuannya supaya kita lebih cinta sama yang namanya Indonesia, ya gak sih teman berdua? Karena Indonesia negara tumpah darah kita. Semoga bisa menjadi semangat lah untuk bisa menjalani hidup paling enggak, ya gak sih? Dengan segala keriuhannya, dengan segala tantangannya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan lebih bisa bersemangat lah pokoknya, oke? Okay? Lagu yang bikin semangat ada I Live With No Cute Anymore. Masih bersama enggak ya sampai jam 10 nanti di Spadah.

kan lu bisa apa ya? Menjadikan 17-an itu sebagai bagian untuk bisa keakraban sama teman-teman lo, sama terutama buat lo yang di perumahan ya. Kadang-kadang kan ketemunya ya cuma pas 17-an doang nih, karena pada sibuk kerja, pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi lupa untuk bisa bersosialisasi. Kadang cuman lu datang aja gitu ya, ngasih kopi atau juga akhirnya ikut ngecat-ngecat sedikit atau masang-masang bendera gitu, itu juga ada bagian. Jadi ya paling enggak lu tuh bagian dari citizen of world gitu. Jadi bukan cuman sendiri-sendiri doang, karena memang kita enggak bisa hidup sendirian, men. Karena enggak mungkin nanti kita meninggal ngubur sendiri tuh enggak mungkin. Pasti nanti dikubur ya sama orang-orang yang ada di dekat kita. So, semangat buat 17-an tahun ini. Semoga lo bisa merasakan vibes-nya seperti apa dan juga bisa merasakan bagaimana 17 Agustus ini menjadi sesuatu kayak nginget gitu lagi jasa-jasa pahlawan dan juga arti kemerdekaan. Stitches from Shawn Mendes. Masih bareng sama gue sampai jam 10 nanti di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Selamat malam berdua Jakarta, ada Pamungkas dengan monolog teman berdua. Aduh seru banget ya monolog yang tentunya bisa jadi satu lagu yang bikin lu bisa lebih chill aja gitu menghadapi hari Senin ini. Karena hari Senin identik sama aduh kerjaan yang kemarin nih belum kelar gitu ya. Okay. Dan gue mau ngasih beberapa information gitu ya. Kalau setelah kemarin akhirnya Spider-Man menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa ya, mungkin masuk sekitar 12 film terlaris sepanjang masa. Ini Avengers juga yang Doomsday sudah mencatat penjualan tiket pre-sale yang luar biasa. Sudah hampir 16,5 juta US dollar. Walaupun baru tayang di bulan Desember ya, gokil sih. Jadi udah sekitar 296 miliar dari penjualan tiket, padahal belum tayang gitu. Dan ini lebih tinggi daripada pre-sale-nya di Deadpool dan juga Wolverine di tahun 2024. Dan sejumlah tayang premium pada 17-18 Desember dilaporkan hampir habis terjual. Dan menariknya capaian itu diraih tanpa kontribusi IMAX. Seluruh layar IMAX pada pekan pre-sale lebih dulu dipesan secara eksklusif oleh Dune Part 3 selama 3 minggu. Dan akhirnya Disney memperkenalkan Infinity Vision sertifikasi bagi bioskop yang memenuhi standar teknis premium. Kita tungguin lah ya, bakalan sekeren apa sih? Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya, seperti Avengers yang sebelumnya. Avengers ini sebelumnya belum ada yang mengecewakan ya, tapi after end game gitu menurut gue banyak film yang kurang gitu. Ya, kita tungguin ya.

0: sih kakak? Saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu untuk info traffic pagi hari ini, tema berdua. Kita bakal dengarkan laporan dari Brigadir Treslinda dari NTMC Polri. Silakan buat Brigadir Treslinda.
2: Ya baik, terima kasih Angga dan Sobat Pro 2, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang mengarah ke Blok M dan Fatmawati dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kemudian dari Lebak Bulus Blok M yang akan mengarah ke Bintaro juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Meskipun lalu lintas nampaknya cukup padat di kawasan ini, kami mengharapkan Anda untuk tetap menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita pantau dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke arah Senayan dan Slipi dalam keadaan ramai dan lancar. Dari Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan untuk tol dalam kota juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami prediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Terima kasih buat Brigadir Treslinda untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.

Masih bareng sama Angga dan temenin lo di Sepada pagi hari ini teman berdua. Gue punya satu topik. Bukan topik sih, ngajak ngobrol aja. Pengen nanya gitu ya. Kenapa 17-an itu bisa jadi sesuatu yang berkesan buat lo? Terutama kalau gue sih emang sebagai milenial ya. Gue ngerasa banyak banget hal yang berkesan gitu di 17-an gitu ya. Waktu gue masih usia remaja, masih kecil gitu. Nah buat lo seorang Gen Z, gue pengen tanya, apa sih hal-hal yang berkesan menurut lo di 17-an ini gitu? Pada waktu lo kecil apa sih yang lo jadi memori core gitu ya, core memory lo gitu ya, sampai momen 17-an itu jadi sesuatu yang menyenangkan atau juga mungkin menyedihkan, siapa tahu ada juga. Coba jawab di 811-800-105 ya.

Salam FM Radio Jakarta, Dios Prime, Bruno Mars featuring Cardi B. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, gue ada pertanyaan buat lu semua. Pertanyaannya adalah, ketika di 17-an ini atau 17-an yang kemarin, lu punya core memory apa gitu? Dan ini sudah ada beberapa yang menjawab. Ada Raka. Wah, Raka ini kayaknya angkatan gue. Jadi katanya si Raka nih, menurut dia adalah vibesnya itu nostalgia banget gitu kalau 17-an. Walaupun udah gede tetap aja excited buat ikut lomba-lomba. Terus juga Naya, 17-an itu literally adalah momen dimana satu komplek mendadak jadi keluarga yang biasanya gak kenal, jadi ikutan lomba bareng, okay? Terus juga Dimas, katanya menurut dia lomba makanan jalanan dihias, terus makan, malamnya nongkrong, simple tapi selalu seru, okay. Menurut Alia, menurut gue 17-an kan makin genzi banget karena lombanya bisa sambil bikin konten. Panjat bintangnya bisa jadi konten satu RT. Okay, berarti emang banyak ya, seru-seru gitu ya. Jadi kita nikmatin aja lah, karena biasanya rangkaian tuh dari mulai sekarang sampai nanti Agustus gitu, sampai nanti pas 17-annya. Jadi mungkin boleh share juga ya, apa sih lomba-lomba yang baru ada tahun ini gitu, baru ada di beberapa tahun ini. Di 0811 800 105.

Cross FM Radio Jakarta, the West Ram Halit with Merce Melo with Nam. Nam Jupan. Cuma Nam. Lanjut ya. Ini ada beberapa yang udah WhatsApp juga di 08.11.10.5 untuk memberikan jawabannya. Kalau menurut Yoga gitu ya, menurut gue 17-an itu bukan cuma soal merah putih, tapi momen buat keluar dari rutinitas dan seru-seruan bareng orang sekitar. Oke, okay. Keisha bilang 17 itu chaotic but wholesome. Buat yang serius banget pengen menang, ada yang cuma ikut buat konten tapi ujung-ujungnya semoga tahu bareng. Oke, okay. Yaudah, di depan kantor gue juga meriah sekali karena sudah ada kayak stiker-stiker, bukan stiker ya, apa tuh pokoknya hiasan-hiasan lah ya, yang merah putih, itu menyenangkan sekali sih, itu yang mungkin berasa lagi hari raya gitu. Memang hari raya untuk negara kita teman berdua, jadi harus dirasakan vibesnya. Semoga bagian dari doa kita bersama supaya ya Indonesia bisa bahagia selama-lamanya gitu. Bisa bahagia terus. Dari momen-momen 17-an ini, oke? Okay?

Sonra sen efendim Radio Jakarta, The Was From The Wind with Jump Shot. Ini ada kabar bagus buat lo yang suka belanja, suka impulsif gitu ya, belanja. Ternyata tuh kalau misalnya lo itu suka belanja begitu ya, itu ada satu tools, bukan tools sih, ada yang sempat ngebikin kayak situs belanja palsu untuk ngasih sensasi dopamin. Jadi ketika lo udah scrolling tagihan check out, udah abis itu lupain aja dan lo gak bakal keluar duit gitu. Ini di Korsel ya, ini namanya trend dopamin sites. Jadi ada kayak online e-commerce palsu, tapi tujuannya supaya biar kita tuh nggak impulsif aja, udah check out ya udah kayak kepuasan batin gitu. Karena kadang-kadang baru ngeklik terus tiba-tiba akhirnya kita jadi ngerasa ya harusnya gue nggak check out ya gitu. Ini bagus nih buat lo yang suka check out malam-malam gitu ya. Namanya dopamine site. Ada nggak di Indonesia? Bye.

Selamat siang Pemra 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang menelur tentunya di Spider. Selamat pagi teman Pemra 2 ya. Ini ada kabar kalau Per Al itu setuju masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur dari usia, jadi usia 30 sampai 34 tahun. Jadi 30 itu masih remaja gitu ya. Jadi penelitian dilakukan di Lancet menunjukkan bahwa perkembangan otak khususnya pada area yang mengatur pengambilan keputusan, regulasi emosi dan juga kontrol diri masih berlanjut hingga sekitar usia 30-an ya. Dan para peneliti mengusulkan rentang usia remaja 10 sampai 24 tahun, sementara fase dewasa awal dapat berlangsung hingga usia 30 sampai 34 tahun. Kemudian menunjukkan bahwa proses menjadi dewasa dipengaruhi oleh perkembangan biologis dan perubahan sosial yang berlangsung lebih lama. Wow. Setujulah, terutama buat milenial yang kayaknya sudah menolak untuk tua ya. Kalau bisa remaja terus.

Masih bareng sama Angga yang menunggu tentunya sampai jam 10 nanti di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini hari Senin tanggal 10. Kalau misalnya lu ngerasain vibesnya lumayan berasa gitu ya, udah mulai 17-an, gue yakin lu juga pasti ngerasa, aduh kayaknya tahun ini lumayan oke nih untuk vibesnya gitu. 81 tahun Indonesia. Pasti lo juga udah nyiapin berbagai macam acara-acara di tempat lo atau juga di kantor lo, mungkin ada mulai lomba-lomba ya gak sih. Jadi semangat aja, dan juga sekali lagi mudah-mudahan bisa jadi perekat silaturahmi antar sesama gitu ya, teman kantor atau juga tetangga.

Waktunya gue pamit sama Pro 2. Abis itu bakal lanjut sama Dave yang bakal nemen dulu di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana ya. Ketemu lagi sama gue hari Jumat, karena gue mau cuti dulu. Sampai hari Jumat ya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue, teman Pro 2, Davi Brada.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, pemerintah tengah mempertimbangkan kepesertaraan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengakses sejumlah layanan publik seperti pembuatan paspor dan SIM. Wacana ini bertujuan meningkatkan kepesertaraan aktif JKN dan menjaga keberlangsungan program kesehatan dengan sistem gotong royong. Namun aturan tersebut masih sebatas rencana dan belum ditetapkan secara resmi.
6: Info
7: kedua, Minggu 17 dikabarkan akan mulai menjalani layanan alternatif wajib militer pada 10 September 2026. Pledis meminta Karat untuk tidak mengunjungi lokasi tugasnya dan memastikan akan tetap menyapa penggemar lewat berbagai konten yang sudah disiapkan sebelumnya. Info ketiga, Pemprov DKI Jakarta memberikan kado hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 17 Agustus 2026. Kebijakan ini berlaku untuk transportasi yang dikelola Pemprov DKI seperti Transjakarta, Mikrotrans Jaklingko, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terbaik kamu tuh Pro 2 di Pro 2 Hitlist pagi ditemenin sama Davi Prada di pagi hari ini ya. Dan pastinya bisa langsung request aja di 0811-801-05 teman Pro 2 buat lagu-lagu yang pengen kamu request gitu ya. Tadi ini ada No Name mau request lagunya Barbat dari The Rich Jubin Nautial. Ini belum ada lagunya di playlist. Coba kalau misalkan pengen ganti lagunya boleh ya. Terus habis itu juga ada Cie di Tangerang katanya mau request lagu Dumska, lagu Seventeen cabang Korea. Lagu apa aja yang ada di playlist? Oke, bentar, gue masukin dulu ya. Seventeen, apa ya kira-kira ya? Apa ya? God of Music boleh? Mungkin boleh ya, God of Music ya. Nanti gue bakal masukin deh gitu ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut aja. Ini ada yang mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini ada kalau Sumpah Mati adanya Nicky Baker. Gue masukin itu aja ya. Terus habis itu juga ada yang mau request ini Jatuh Cinta dari Alika Shafira sama Belum Waktunya Jatuh Cinta. Oke, Belum Waktunya Jatuh Cinta Alika Shafira udah gue masukin, oke? Dan kalau gitu yang pengen request lagi, pokoknya masih gue tunggu aja nanti sampai jam 12 ya berarti ya, oke? Kalau gitu masih santai aja gitu di pagi hari ini.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus, ada maunya.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu di Pro 2 Hitlist pagi ya. Kita lanjut yang mau request di 0811-800-105. Ada siapa nih? Asita dari Bekasi mau request lagunya Bruno Mars yang mana aja. Boleh nih, langsung gue pilihin sekarang ya. Mungkin Bruno Mars yang asik, Leave the Door Open kali ya. Kayaknya enak banget buat didengerin di pagi hari ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini tadi ada No Name lagi mau request lagu Baby Monster. Dia pengennya siang Moon, ada gak Moon? Belum ada, gue ganti jadi Psycho aja ya. Thank you udah request di pagi hari ini. Terus abis itu ada Bahrum. Waalaikumsalam Bahrum. Mau request lagunya Color, oke bentar. Gue masukin dulu Color by Hailee Steinfeld ya. Oh belum ada, bentar gue salah nulisnya deh. Oke, nah ini ada Hailee Steinfeld sama Menek ya. Kalau gitu 3 lagu langsung gue play sekarang juga. Buat yang lain langsung masuk request di 0811-800-105 ya.

0: Kal, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Headless Pagi. Kita lanjut ya, requestnya di pagi hari ini ada Lani di Bekasi, mau request lagunya GAC yang suara. Boleh, buat teman Pro 2 aja yang lagi dengerin katanya. Boleh ya, nanti langsung gue masukin nih, abis ini langsung gue putar. Anyway, ini dari Cia di Tangerang, katanya wih beneran ada 17 God of Music, makasih katanya. Sama-sama, besok aku request lagu-lagu 17 lagi. Ya udah, boleh. Ada Ami di Bintaro juga mau ikutan request Samuel Cipta yang Jagat Rasa katanya. Boleh. Thank you Kak, semangat hari Senin ya. Yoi, semangat juga hari Senin ya, Ami. Oke, udah dimasukin juga ya lagunya. Alright. Kita lanjut. Ini ada siapa nih? Ada Amel di Cibubur mau request lagunya Post Malone sama Swilly Sunflower. Boleh. Ini salah satu lagu yang soundtrack Spider-Man yang itu ya. Lupa di gue yang animated pokoknya ya. Terus tadi ada Bahrum juga katanya makasih udah diputerin lagu requestnya yang Color. Wih, semangat selalu ada festiarannya. Thank you so much udah ikutan Bahrum. Kalau gitu langsung aja 3 lagu gue puterin sekarang. Ada Suara dari GAC, Jagat Rasa sama Cipta, dan Sunflower Post Malone.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Halo teman FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes, kita masih pastinya di pagi hari ini di Pro 2 Headless pagi. Dan sebentar lagi akan move on ke jam 11. Di jam 11 gue bakal masih open, pokoknya buat kamu request di WhatsApp 0811 800 105. Tapi sebelum itu bakal ada dua lagu dulu yang ada di playlist. Ada Minefield dari Fauzia dan juga John Legend.

0: 2 Hitlist.
1: Barusan diputar Wijaya 80 terakhir kali. Ini salah satu request dari Yoram Rinaldo di Cijantung ya. Katanya kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja katanya. Oke, thank you so much yang udah ikutan juga. Terus kita lanjut lagi ini teman bro 2. Pokoknya kamu kalau pengen request lagi bisa langsung ke 0811-800-105 ya. Ini ada Nuriana dari Bekasi Timur mau request lagunya Westlife, judulnya When You Tell Me That You Love Me. Oke. Tapi ini Westlife yang itu belum ada, jadi gue ganti My Love aja ya. Boleh ya. Terus abis itu ada Nurul dari Serang Banten mau request lagunya Kita Lewati Berdua dari Overnight. Ini gue cek belum ada lagunya, jadi kalau misalkan pengen ganti lagu yang lain masih boleh ya, gue tunggu. Dan ada Dimas mau request lagunya Perunggu Yang Mana Aja. Oke, boleh, gue mainin yang 33 kali ya. Kalau gitu langsung aja gue putar sekarang juga untuk 3 lagu yang udah request.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

If I Ain't Got You by Alicia Keys nomor 2, salah satu request tadi ya dari Nurul dari Serang Banten. Thank you so much yang udah request di pagi hari ini. Kita lanjut buka WhatsApp 0811-800-105 lagi ya. Ini ada yang mau request lagunya Rex Orange County yang mana aja. Sebentar, gue coba masukin dan cari ya. Rex Orange County, Pluto Projector asik kali ya. Gue masukin dulu Pluto Projector. Terus abis itu ada yang mau request juga. Ini ada Dani mau request lagunya Asma Liberasi dari Sugi Bornean. Kalau gitu, dua lagu langsung gue putar sekarang juga. Ini dia. The Great Protector.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Barusan salah satu request juga caca-caca dari siapa ini? Dari Pandu di Jaksel, teman Pro 2. Oke, kalau gitu lanjut. Ini juga ada Ando dari Tambun mau request lagunya Tiara Andini. Kalau gitu gue masukin Cantik yang sama Arsy Widianto. Kalau gitu langsung gue puter sekarang juga, teman Pro 2. Enjoy!

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Mom Pro 2. Masih sama Davi Prada dan thank you so much yang udah request di pagi hari ini. Nah, nanti kalau misalkan kamu lagu-lagunya belum dimainin di pagi hari ini, kamu pastinya bisa request nanti malam karena masih ada Pro 2 Hitlist malam yang start di jam 10 sampai jam 11 ya. Kalau gitu abis ini bakal ada salah satu segmen yang seru banget, yaitu kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu pelaku UMKM. Asik, kira-kira apa ya? Langsung aja kepo Instagram kita di @pro2fmjkt teman pro2 buat tahu selengkapnya. Kalau gitu abis ini bakal ada Rizky Febian with Salah.

Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes, dan sekarang teman Pro 2 di jam 12 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu pelaku UMKM teman Pro 2. Dan kalau misalkan lo udah buka Instagram kita di @pro2fmjkt, well, lo udah tahu kalau misalkan kita bakal ngobrol sama salah satu pengrajin apa yang bisa gue bilang, tenun kali ya, tapi dalam bahasa Inggris jadinya knit. Jadi kita bakal ngobrol bareng sama knit tun. Dan nanti kira-kira buat kamu juga yang pengen nanya-nanya pertanyaan apapun, pokoknya boleh aja langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Kalau gitu, setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang udah di UMKM Connect. Dan pastinya gue udah gak sendirian. Sekarang ada Zikri dan Aulia.
1: Halo.
0: Wow, jauh-jauh dari Bandung, teman Pro 2. Thank you so much ya. Yeah. Udah bela-belain macet-macetan tadi.
2: Enggak sih.
0: Tapi gak macet ya, Ri?
2: Enggak,
3: gak macet. Lancar.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Tapi nanti sekalian jalan-jalan dong ya di Jakarta ya.
2: Enggak sih, kayaknya kita langsung balik.
0: Langsung balik lagi. Ya Allah. Oke. Ya udah enggak apa-apa. Buka Just Tip kayaknya. Buka Just Tip apa ya di Jakarta ya. Oke, tapi gimana kabarnya sebelumnya?
2: Baik-baik.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Dan pastinya di UMKM Connect kita bakal ngobrol-ngobrol tentang UMKM yang dimilikin sama Zikri sama Aulia juga. Dan mungkin teman Pro 2 udah ada nih yang ngecek sama Instagramnya kita di @pro2fmjkt. Kita juga sempat pasang poster di sana dan ngetag juga, yaitu bisnisnya adalah Neetoon. Bener ya?
2: Neetoon.
0: Bener. Ucapannya bener ya?
2: Iya. Yeah.
0: Neetoon sendiri itu sebenarnya jualan apa sih, kalau boleh tahu, boleh dijelasin gitu ya?
2: Oke. Jadi di sini kita tuh ada produk

0: Dari backgroundnya sendiri sebenarnya Zikri sama Aulia ini ada background apa namanya kuliah pengrajin pengenut itu gue nggak tahu ya, tapi mungkin boleh dijelasin kali backgroundnya sebenarnya apa sih kalian berdua?
1: Sebetulnya kita lulusan dari The Cafe ya.
0: Oh yeah. The Cafe,
2: okay. Sama kita sekelas.
0: Yeah. Oh wow, oke.
1: The Cafe Unpas. Uh-huh. Jadi sebetulnya kita nggak ada background pengrajin ataupun di manajemen gitu ya.
0: Yeah.
1: Kita emang dari The Cafe dan sebetulnya Nitunin itu terbentuk awalnya itu dari tugas kewirausahaan.
0: Oh gitu, yeah. Dari tugas, keren
1: ya,
0: juga.
1: Dari tugas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu dulu tuh dia ada teman-teman juga gitu kan. Uh-uh. Kalau aku beda kelompok sama dia tuh.
0: Uh-uh.
1: Beda kelompok, mereka bikin rajut lah gitu kan.
0: Uh-uh.
1: Bikin rajut, terus ada satu teman dia tuh minta request bentuk.
2: Iya, mm-hmm. Request minta, bentuk.
0: Awalnya bentuk apa?
2: Si dongker.
0: Oh, si dongkernya itu. Ya, oke.
1: Okay. Request dongker. Ternyata dilihat nih sama gitarisnya,
0: oh,
1: Delphi.
0: Wow.
1: Dilihat, terus mungkin menarik gitu ya.
0: Yeah.
1: Terus dia coba pesen lah gitu ke mereka. Itu aku belum masuk.
0: Oke, oke. Okay.
1: Pesen ke mereka.
0: Baru Aulia doang.
2: Iya.
1: Yeah. Terus bisa, habis itu apa?
2: Terus waktu pertama tuh project yang dari Miracle gitu. Bentuknya tuh yang balaklava yang hitam.
0: Iya tahu tuh yang kayak topeng apa namanya maling lah ya.
2: Iya.
0: Yeah,
2: yeah. Ah. Awalnya yang itu. Terus habis dari situ tuh kan wirausaha tuh ada ininya apa? Ada batasnya ya udah okay, kalau udah lulus
0: udah beres
2: ya udah gitu. Nah singkat cerita tuh udah lulus nih kita tuh dari kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Nah aku tuh awalnya tuh gak mau lanjutin si bisnis ini. Aku maunya kerja awalnya gitu. Terus tapi sama dia tuh diyakinin ini tuh
1: ada peluang gitu.
0: Banget. Oh gitu, tapi
2: jadi aku berpikir gitu.
0: Awalnya tuh maksudnya kenapa pas yang lagi bikin apa namanya pas lagi bikin kewirausahaan tadi gitu, akhirnya milih ngerajut tuh emang tadinya udah ada basic itu?
1: Gak ada,
2: belajar langsung.
0: Belajar pas bikin.
2: Iya.
0: Wow, itu udah kayak main game modenya difficulty langsung ya.
1: Iya betul.
0: Modenya difficulty, difficultynya hard gitu ya. Oh oke, okay. Langsung belajar di situ on the spot juga ya.
2: Tapi emang suka DIY gitu.
0: Oh sebelumnya udah DIY.
2: Gak terlalu
0: susah ya. Oke. Tapi berarti kalau in total Nitun nih udah berapa lama?
1: 3 tahun kurang lebih.
0: 3 tahun. Iya. Oke. Okay. Dan gue udah lihat juga di Instagramnya ada banyak pilihan juga. Tapi sebenarnya konsepnya tuh bisa custom atau gimana sih?
2: Bisa custom.
0: Oh bisa custom.
2: Iya. Cuman. Yang di etalase kita baru segitu. Tapi kalau buat yang custom boleh DM aja gitu.
0: Nanti tergantung ya dari kesusahannya, dari apa namanya, dari material apa yang pengen dipakai apa segala macam ya. Ini seru banget teman berdua, ini jujur seru banget. Nanti bakal ada topik-topik yang kita bakal bahas lagi pastinya tentang Nitun ini. Tapi buat kamu yang mungkin pengen nanya-nanya, mungkin kalau kamu pengen apa namanya, gimana caranya atau bentuknya kayak gimana apapun segala macam, kamu bisa aja langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105 teman berdua. Kalau gitu jangan kemana-mana, kita masih di UMKM Connect di siang hari ini.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, Tumam Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama Nitun. Oke. Ini kalau misalkan Tumam Pro 2 bisa dilihat ya, ini barangnya udah di sini nih. Ini bisa dijelasin gak? Ada yang kecil, ada yang besar juga ya ternyata ya. Ini ya, yang paling susah dibuatnya yang mana? Ini berarti dibuatnya sama Aul? Apa lu udah ikutan bikin juga?
1: Kalau aku bagian ininya sih di marketplace.
0: Oh, marketplace ya.
1: Production dia.
0: Oke. Berarti Aul, yang paling susah bikin yang mana? Coba boleh diambil satu.
2: Yang ini.
0: Yang ada badannya? Oh enggak, malah yang kecil.
2: Kalau yang ada dua jadi.
0: Oke.
2: Kalau yang kecilnya itu yang ini, karena tanduknya ada banyak. Oh. Terus kecil-kecil juga.
0: Iya.
2: Detailnya
0: lebih susah ya dikerjain. Tapi kalau yang satu lagi?
2: Kalo yang badan yang ini juga banyak tanduknya.
0: Oke. Okay. Berarti
2: lebih
0: yang susah.
2: Tanduknya sih. Yang
0: tapi harganya lebih sama? Apa beda?
2: Beda.
0: Oke, okay, kita masuk ke harga ya Tumam Pro 2. Kalau Nitun ini berarti ada berapa barang dan harganya berapa aja kira-kira?
2: Kalau yang biru sama kuning itu di 28 ya.
0: 28.000
2: di TikTok tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau yang hijau, hijau, ungu, pink yang sama Palestine itu di
1: 29.
2: Ya.
0: 29.000, oh beda 1.000 doang.
2: Iya.
0: Oke. Ih, seru banget.
1: Terus kebetulan ini ada waktu itu kan Dongker kerja sama Jason Nanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat bikin satu album. Mm-hmm. Nah, jadi ini tuh topeng yang dipakai sama si vokalisnya.
0: Oh wow. Oke. Okay. Terus abis itu kalian bikin merchandise-nya. Gitu.
1: Bikin merchandise-nya.
0: Official merchandise.
1: Enggak sih, masih fanmade.
0: Oh, fanmade. Yeah. Tapi ada sempat di notice atau pas segala
1: macam. Ada okay. Kerjasama juga.
0: Oh wow. Waktu itu gimana waktu pertama kali diajak kerjasama? Reaksi lo, terus abis itu juga kerjasama apa yang dibuat akhirnya?
1: Jadi waktu itu tuh ada single terbaru mereka, Lautan Bunga Berwarna Terang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka tuh pesen yang ini ya, yang badan ya?
2: Iya, yang badan.
1: Pokoknya semua badan mereka tuh pesen 30 piece buat launching single mereka waktu itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah terakhir kemarin, aku gak tahu ya itu buat apa, aku gak tahu untuk si album mereka, gak tahu untuk apa. Mereka pesan lagi 200 piece mereka.
0: Wah, disanggupin?
2: Sanggup.
0: Wah, sendiri itu bikin?
2: Enggak sendiri, ada tim.
1: Ada
0: okay,
1: lagi.
0: Oke, ada lagi. Ah, kalau sendiri emang tangannya copot sih abis itu ya. Akhirnya 200 itu buat dia jual lagi kah? Atau di...
1: Nah, kalau yang 200 ya? Itu... Kita belum tahu itu untuk apa gitu.
0: Kalau gue jadi timnya mereka sih buat gue aja juga mau sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan tadi ya sampai 20 piece, 100 piece apa segala macam. Sebenarnya proses pembuatannya tuh gimana sih kalau?
2: Proses pembuatannya tuh sekitar kalau awal-awal tuh sejaman. Cuman
0: jam.
2: karena udah
0: biasa ya?
2: Paling 30 menit bisa
0: 30
2: sih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena bentuknya juga kecil-kecil sih, terus bulat juga gampang.
0: Oke. Okay. Jadi itu kainnya di dalamnya tuh ada busa lagi ya?
2: Iya, ada dakron.
0: Ada dakron. Oke. Okay. Terus abis itu ditenun pakai yang di jarum dua itu.
1: Ya. Di... Enggak bukan yang dua, satu kan?
2: Oh, yang satu ya.
0: Oh, satu.
2: Kenit tuh yang gini. Kalau crochet yang satu, pakai satu.
0: Tapi ini knit berarti satu tadi ya. Apa dua?
1: Satu kalau ini.
0: Satu. Ya. Okay,
2: tapi
0: okay.
2: Emang namanya knit harusnya crochet.
0: Ah, interesting. Gue baru tahu juga nih bedanya. Oke. Menarik sih itu Pro 2. Tapi kalau dari berarti total udah bikin berapa dihitung enggak? Sempat dihitung enggak?
1: Di kayaknya perkiraan aja sih.
0: Perkiraan aja.
1: Kalau yang orderan tuh berapa? 200 ya? 200, 230. Kalau di online shop itu udah kejual 4.000-an kurang lebih.
2: 4.000, iya.
0: Wow. 4.000 selama 3 tahun itu ya berarti ya?
1: Enggak, sebetulnya kalau yang 3 tahun, 2 tahun tuh 2.000. Nah baru tahun sekarang ada 2.000 lagi sekarang tuh.
0: Wah, gokil banget sih. Ada gak cerita pas apa ya udah susah-susah bikin, gagalnya itu di mana sih? Biasanya kan kalau manufaktur barang apa ada defect apa segala macam. Kalau ini tuh defectnya di mana berarti?
1: Kalau ini tuh, kalau aku pas ngebuatnya langsung di ini kan, langsung di apa, dibenerin lagi kan, ditarik. Bisa ditarik gitu kak.
0: Yeah.
1: Jadi semisal di bagian sini salah,
0: okay.
1: Tinggal ditarik gitu, ditarik terus dibenerin.
0: Jadi bisa
2: dipasang lagi.
0: Gokil banget tuh Pro 2 ya. Oke. Berarti dibikinnya dulu sejam, sekarang tinggal 30 menit gitu ya. Tapi bagian paling challenging berarti ya pas lagi bikin aja ya.
1: Iya.
2: Karena udah ada patternnya sih. Jadi enggak terlalu banyak salah-salah lagi karena udah tahu patternnya gitu.
0: Ih, menarik banget tuh Mambro 2. Oke, harganya tadi 28.000 sama 29.000 ya. Hmm. Dan Mambro 2 pastinya bisa check out di mana aja?
1: Di Shopee sama TikTok Shop ada.
0: Itu nanti bisa dibeli juga tuh Mambro 2. Nanti kita abis ini bakal langsung lempar pertanyaan. Ini udah ada beberapa juga yang nanya dan pastinya nanti langsung dijawab nih sama yang punya Nitun. Kalau gitu jangan mana-mana, pastinya tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta di UMKM Connect.

0: Oke, masih di UMKM Connect Teman Pro 2. Masih bersama Nitun, Zikri, dan juga Aulia. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya. Dan pastinya tadi ada satu fun fact yang menarik nih, mungkin buat dibagi juga buat Teman Pro 2. Sekarang berarti Nitun ada total berapa orang timnya?
1: Kurang lebih 6 orang.
0: 6 orang ya. Baru 3 tahun udah 6 orang, itu luar biasa sekali loh.
1: Sebetulnya kalau yang 6 orang ini tuh pas 1 tahun ke belakang.
0: 1 tahun ke belakang ini.
1: Kalau 2 tahun ke belakang dia yang
2: ngejain. Masih sendiri.
0: Wow. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi. Amin. Ya. Dan membuka lapangan kerja baru pastinya ya. Terus juga tadi aku udah lihat nih beberapa kali udah buka di bazar. Kemarin sempat buka di mana aja berarti?
1: Terakhir tuh kita buka di Monday Coffee kan?
2: Iya, Monday.
1: Enggak. Di Loko Coffee Bandung.
0: Oke. Loko Coffee. Sebelumnya lagi?
1: Sebelumnya di Monday Coffee, terus ada di Cupola di Braga.
0: Oke, berarti ada di bazar-bazar gitu ya?
1: Bazar-bazar gitu.
0: Oke. Itu berarti biasanya kalau ini kan kalau kita lagi ngomongin aja ya, kalau di bazar-bazar biasanya bisa lakunya sampai berapa piece tuh?
1: Sebetulnya gak nentu juga ya, cuma terakhir tuh karena targetnya sama gitu ya, di bazar itu tuh emang anak muda, kita tuh kejual kurang lebih ada 20 atau 15 waktu itu.
2: Sekitar.
1: Ya 15 sampai 20.
0: Oke, lumayan juga ya. Tapi next ada di bazar mana? Udah ada rencana?
1: Kita masih di fokus di ini sih.
2: Fokus di online
0: dulu. Online marketplace dulu. Oke. Anyway, ini juga ada yang nanya sebenarnya ya. Kalau misalnya kan kalian dua orang yang kerja sama bareng sama di Nitun nih. Kalau lagi ngejalanin usaha, pernah enggak punya perbedaan pendapat nih soal Nitun? Itu gimana juga nyelesainnya?
1: Sering banget gitu. Kayak semisal contohnya apa ya, yang produk baru nih. Dari bahan nih, dia tuh pengen, contoh gitu, pengen bahan yang lembut gitu. Sedangkan aku contoh pengen bahan yang agak keras gitu.
0: Okay.
1: Nah, di situ timbul perdebatan kan gitu, kayak gimana. Tapi kita alhamdulillah sampai saat ini selesai gitu mau masalah apapun itu. Jadi kita cari jalan tengahnya gitu.
0: Okay.
1: Kayak membandingin ini bagusnya yang mana gitu buat si produk-produknya itu gitu.
0: Oke. Menarik. Tapi akhirnya pakai yang lebih soft apa yang lebih keras?
1: Yang soft.
0: Oh ya, jadi soft ya.
1: Jadi soft.
0: Tapi emang tadi aku juga pegang bahannya emang enak juga sih ya. Tapi tadi juga sempat dikasih tahu kalau ini tuh ada 3 step juga ya. Tadi katanya ada yang kulit dalamnya.
2: Iya, kepalanya, dalamnya. Itu tuh bagian yang ini.
0: Dalamnya ya.
2: Iya, dalamnya ini. Terus si bagian luarnya, si topengnya. Terus baru si tanduknya.
0: Tanduknya. Bikin cuman berarti itu total 30 menit tadi tuh.
2: Iya.
0: Luar biasa sekali ya. Oke. Tapi ini ada yang nanya lagi. Ini kali ini ada Aden, dia mau nanya sebenarnya. Kalau boleh tanya, satu target besar buat tahun ini Nitun yang pengen dicapai apa sih?
1: Untuk tahun ini kita tuh punya target, kita pengen menciptakan suatu tren gitu di pasaran ya, terutama di generasi Z gitu. Satu tren pasar untuk produk-produk yang kita miliki gitu.
0: Mau bikin tren baru apa segala macam.
1: Iya, tren baru.
0: Tapi berarti kalau tren baru, berarti kalau ada brand lain yang bikin juga gitu, itu gak masalah banget bagi kalian?
2: Gak masalah, karena patternnya kan gak tahu.
1: Beda gitu.
2: Beda tangan, beda hasil.
0: Bener juga sih. Sama aja mungkin kayak baju udah banyak, tapi kan pasti baju dari brand A dan brand B pasti beda gitu ya. Oke. Dibikin tren ya, Aden. Thank you udah nanya juga. Selanjutnya ini dari siapa? No name juga ya. Oke. Ini dia pengen nanya sebenarnya, kalau misalkan dari Nitun sendiri, kalau beliau ini pengen bikin juga, lebih penting punya skill dulu atau langsung jualan sambil belajar?
1: Menurut aku jualan sambil belajar sih di situ.
0: Oh gitu.
1: Soalnya biasanya kan gak ada skill kan kamu juga kayak pas awalnya. Tapi karena emang kemauan dari diri sendiri, jadi nantinya ya bisa gitu ngikutin.
0: Tapi pernah stuck gak sih kalau kayak gitu berarti? Kalau dari pengalaman kalian?
1: Coba produksinya.
0: Iya, yang bikin.
2: Pernah salah-salah juga, karena kan kalau si Rajut ini tuh harus seharusnya itu ada yang coachnya lah.
0: Oh gitu.
2: Kalau sendiri tuh kadang kalau salah kita nggak tahu
0: jadi
2: diterusin aja gitu kalau salah tuh. Jadi seiring waktu tuh tahulah salahnya di mana gitu. Dan menurut aku mah harus belajar dulu ini,
0: skill dulu.
2: Baru jualan, diperbagus dulu dia, yes, rajutannya.
1: Mungkin karena dia di produksian mungkin.
0: Iya, jadi lebih berasa. Benar juga sih. Oke. Tapi kalau biasanya kalau mau cari inspirasi baru, berarti kau liang lihat dari mana?
2: Dari Pinterest.
0: Oh, dari Pinterest.
2: Iya, biasanya ya.
0: Banyak ya kalau dari Pinterest ya, kalau yang knit gitu.
2: Iya, banyak banget referensinya yang bagus-bagus, lucu-lucu, apalagi di luar negeri kan, kroset-kroset di luar negeri tuh bagus-bagus.
0: Oh.
2: Inspo-nya dari situ.
0: Tapi kalau di luar knit tuh Kaulia enggak mau bikin komunitas gitu, misalkan Knit Bandung gitu.
1: Belum kepikiran.
0: Sama sekali berarti temen belum ada yang nyemplung juga di dunia knit.
2: Teman ada sih.
0: Oh, ada beberapa ya juga. Cuman mungkin enggak di seserius Kaulia gitu, atau serius juga jangan-jangan.
1: Mungkin aku enggak tahu ya, mungkin dia serius mungkin ya. Aku juga enggak tahu.
0: Oke. Tapi kalau dilihat-lihat ya, berarti kan kalian juga banyak beberapa lakunya tuh dari TikTok apa segala macam. Tapi social media kalau menurut dari Nitun sendiri betapa pentingnya gitu.
1: Sangat penting menurut aku, terutama untuk UMKM kecil ya, karena di sosial media ini insight-nya bisa nggak cakupan dari kota doang kan gitu, bisa keluar kota, entah luar provinsi. Nah, Nitun pun rata-rata emang dari luar Bandung gitu, rata-rata di Jawa Timur, terus bahkan sampai Aceh juga waktu itu tuh, sampai Aceh. Jadi menurut aku sih di sosial media itu emang penting juga gitu ya, karena sekarang zaman udah digital juga gitu kan, masyarakatnya lebih mudah, terus nge-reach out orang-orang bisa lebih luas juga gitu di situ.
0: Oke. Semoga bisa lebih banyak lagi ya. Tapi kan kalian beneran handmade banget gitu ya, pas segala macam. Pernah takut gak sih sama mungkin ada nanti suatu saat ada yang nge-mass produce gitu, air pabrik apa segala macam gitu, pernah takut gak sih?
1: Enggak sih sebenarnya kalau kita balik lagi ke tadi, soalnya tiap tangan pasti beda kan
0: hasilnya. Iya sih.
1: Kita yakin itu sih.
0: Kelihatan ya kalau dibikin dari pabrik sama dibikin handmade tuh.
1: Pasti kelihatan beda sih kalau misal bikin yang gini gitu.
2: Soalnya ada patternnya gitu. Kalau orang lain nggak tahu patternnya, cuma dilihat doang ya pasti ada bedanya gitu.
0: Oke.
2: Dan yang kalau patternnya sama juga, tetap aja kalau beda orangnya kadang beda si hasilnya gitu.
0: Pokoknya sampai sekarang emang tetap handmade, dan patternnya yang udah tahu emang Kaul juga gitu ya. Oke nih, misalkan teman Pro 2 ada yang pengen beli nih habis ini, langsung check out di marketplace. Tapi dia bingung nih, mending start dari yang mana ya belinya? Kira-kira rekomendasi dari Kaul sama Kak Zikri, paling suka yang mana?
1: Kalau aku pribadi suka yang ini nih.
0: Itu oke. Okay. Ini nama variannya apa nih?
1: Apa ya? Sebenarnya enggak
0: ada. Oh, enggak ada nama namanya. Ya.
1: Jadi kita cuma warna doang gitu.
0: Oke, okay. Full body pokoknya ya.
1: Full body.
0: Oke. Okay. Kenapa dipilih yang ini?
1: Kalau ini dari kombinasi warnanya pas aja gitu, lucu.
0: Terus
1: ditambah bentuknya kan lebih lucu juga kan, ada badannya gitu kelihatan.
0: Ini dijual dengan harga?
1: Ini tuh 57.000.
0: Karena full body ya. Oke. Kalau dari kau?
2: Kalau yang aku mah yang best seller nih, yang biru.
0: Yang biru. Oke.
2: Okay. Ini tuh best seller paling banyak.
0: Oh, oke.
2: Dibeli okay. Ini sama Jason sama yang pink, biasanya yang.
0: Yang pink yang mana coba?
1: Yang ini nih.
2: Yang ini.
0: Oke. Okay. Ini lucu banget sih. Ini bagus sih.
1: Ini
0: tadi kolaborasi sama siapa?
1: Sama Jason Ranti.
0: Oh, Jason Ranti. Oh iya, gue pernah lihat deng topengnya deng. Iya, yeah, bagus. Ini dijual dengan harga?
1: Kalau yang ini tuh 35.
0: 35.
1: Tiga puluh lima.
0: Ini orang marketplace deh. 35.000 kalau yang biru. 35.000 kalau yang biru.
1: Yang biru tuh 28.
0: 28. Nah, itu rekomendasi dari Nitunnya sendiri ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja dicek. Mungkin sekarang kalau misalkan kamu dengerin lagi di jalan, lagi macet gitu ya, buka marketplace sedikit, bisa dimasukin di wishlist ya. Nanti kita bakal ada satu segmen lagi pasti ya, kalau misalkan kamu pengen nanya. Sekali lagi gue ingetin di 0811 800 105.

0: Oke teman bro 2 masih di UMKM Connect pastinya bersama Nitun. Yes, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga tentang produknya, harganya, terus habis itu mungkin sedikit tips cara buatnya apa dan segala macam teman bro 2. Tapi mungkin ini ada beberapa teman bro 2 yang pengen nanya lagi nih. Ini ada Caca, dia pengen nanya sebenarnya ke Nitun, yaitu adalah pernah nggak ada orang custom saking susahnya sampai ya susah banget lah gitu. Ada cerita-cerita lucu nggak?
1: Kalau susah sih. Belum sih, cuman ke lebih ke pembeli yang ribet gitu.
0: Oke.
1: Ya kayak masalah warna pun padahal udah dibikin kak, kayak gini udah jadi udah oke belum?
0: Kak warnanya.
1: Ya, kak warnanya ini bisa gak jadi ubah jadi warna ini?
0: Oke. Gitu. Jadi mungkin harusnya dari awal ya pengennya warna kayak gini apa segala macam. Tapi ada nggak sih sebenarnya bisa dibilang mungkin kayak batasannya dalam custom kamu ada batasan tersendiri gak?
1: Batasan ada sih. Kalau misalnya yang terlalu banyak detail, itu biasanya nggak aku terima karena terlalu banyak memakan waktu gitu buat aku.
0: Kecuali waktunya cocok ya.
1: Iya, kecuali waktunya cocok.
0: Oke. Terus abis itu juga ada siapa lagi ya? Ini ada Mia mau nanya juga, apa produk yang paling kalian sayang sampai kalau dijual tuh sampai nggak rela gitu? Emang ada?
2: Mungkin lebih ke produk yang berkesan gitu ya. Kalau produk yang berkesan mungkin ini yang edisi pertama gitu.
1: Iya, edisi
2: yang
1: pertama.
2: Awal Nitun banget gitu kalau yang ini tuh.
0: Nitun ya ini gitu.
2: Yang biru.
0: Oke. Jadi kalian bisa beli tadi harganya Rp28.000 berarti ya.
2: 20 ya yang ini.
0: 28. Nice. Oke, terakhir nih ya. Ini dari Alvin, kalau ada satu brand yang pengen banget diajak collab atau public figure gitu ya, kira-kira siapa wishlistnya?
2: Public figure, kalau aku sih rencana pengen ke band lagi ya.
0: Oke.
2: Soalnya algoritma si Ken itu nih udah orang-orang.
0: Band banget. Udah band banget nih algoritmanya.
2: Iya gitu, kalau di TikTok pun yang follow biasanya anak-anak yang suka denger musik gitu.
0: Oke.
2: Jadi mungkin kedepannya aku bisa. Pengennya sih nge-reach sama band-band yang masih nge-grow gitu.
0: Nggak
2: harus band yang udah jadi besar. Cuma band-band grow pun bisa gitu.
0: Kayak siapa contohnya? Ada satu nama in mind?
2: Yang pengen tuh BATDD.
0: BATDD. Oke. Ya langsung aja reach out ke apa namanya Nitun ya. Dan pastinya bisa collab lumayan loh. Kalau Aul, ada wishlist? Sama salah satu mungkin public figure atau siapapun itu?
1: Belum kepikiran.
0: Oke. Pokoknya kalau ada yang pengen reach out bisa langsung ke Instagramnya kemana?
2: Ke Nitun_.
0: Nitun_. Dan pastinya udah ada di semua marketplace juga kalau misalkan pengen ya?
2: Ya, ada di Shopee sama TikTok Shop.
0: Shopee sama TikTok Shop. Oke, bisa langsung dicari di sana teman bro 2. Dan next projectnya kira-kira ada apa nih yang mungkin bisa teman bro 2 tunggu?
2: Oke, jadi untuk next project kita ada satu pouch. Pouch itu tuh di dalamnya base-nya pakai rajut. Cuma si outernya tuh pakai resin, bentuknya tuh tribal.
0: Wih, keren banget. Tadi gue udah sedikit ngeliat, itu benar-benar harus ditunggu sih teman bro 2. Harganya apa segala macam belum tahu ya?
2: Belum tahu. Harus dihitung dulu.
0: Ditunggu aja pokoknya. Nanti jangan lupa di follow Instagramnya di Nitun. KNITTOON. Bener gak sih? T-nya kebanyakan ya?
2: T-nya satu kali.
0: Oke. KNITTOON. Nah, bisa langsung dicek di sana ya teman bro 2. Sekali lagi, thank you banget Zikri. Thank you banget Aulia.
1: Thank you juga.
0: Jauh-jauh dari Bandung. Dan pastinya sukses selalu ya.
2: Amin.
0: Semoga nanti sekarang kan 2000, ntar kita ketemu lagi udah 200.000 lah ya. Bingung bikinnya deh tuh. Oke, deh teman bro 2. Thank you so much juga udah ikutin kita di UMKM Connect. Dan thank you juga udah ada beberapa tadi yang udah nanya ya. Sorry ini kalau misalkan ada pertanyaannya tadi keskip ya. Nanti bisa ditanya lagi besok hari ya. Kalau gitu nanti lanjut siaran biasa bareng sama gue Davey Prada di siang hari ini. So tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Alright, masih di Selasa 5 FM, Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu bersama Davi Prada ya. Tadi habis UMKM Connect, wih, bareng sama Nitun. Sumpah keren banget sih barangnya ya. Lo bisa cek, ini gue abis nempelin di tas. Cocok tas gue soalnya warnanya ungu orange gitu, ketemu sama Nitun yang warna pink. Best sih. Anyway, nanti pokoknya tetap di jam 1 ini, nanti sampai jam 3 sore gue bakal update kira-kira apa aja yang lagi rame teman produ udah hari Senin ini ya. Aduh, gak berasa tiba-tiba udah hari Senin lagi. Well, buat kamu yang lagi habis makan, cari makan gitu ya, tadi siang lo bisa langsung share kira-kira tadi lo habis makan siang apa tuh Mopro 2. Gue belum makan nih, tapi mungkin bisa rekomendasiin gue di 0811-800-105 tuh Mopro 2. Kira-kira gue harus makan apa ya di siang hari ini ya. Kalau gitu langsung aja, ada takut dulu nih dari It Gitaf di jam 1 lewat 11 ini ya. Lanjut.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tada di siang hari ini ya. Dan pastinya gue pengen ngebawain berita tentang Nona. Wih, yang kemarin lagunya juga viral ya di sosial media dan di mana-mana ya. Orang-orang pada bikin konten udah siap belum? Asik. Tapi emang kemarin Nona baru aja tampil di Heads in the Cloud Los Angeles 2026 Tumon Pro 2. Dan pastinya Nona ngebawain single terbarunya yaitu Honk. Dan lo tahu ada satu kejadian yang keren banget di mana gue lupa banget ada yang salto, pokoknya salah satu member dari Nona. Sorry ya, gue lupa. Ada yang salto sambil nyanyi satu tangan sambil pegang mic, gokil banget ya teman bro dua. Oh ya, Christy yang nyungkir balik pakai satu tangan sih. Wah, best banget sih teman bro dua. Dan pastinya Nona membawa elemen-elemen khas Indonesia ke panggung internasional. Pastinya lewat Om Telolet Om juga yang menjadi bagian penampilan dari Hong itu teman bro dua. Ya, gue tunggu sih. Jujur banget, Heads in the Cloud Jakarta gitu ya, karena gue pengen banget nonton Nona secara langsung, kayaknya bakal seru banget sama Pradiwa. Udah ada yang lihat juga cuplikan videonya atau fullnya, jangan-jangan kemarin ada di YouTube juga ya kalau nggak salah sama Pradiwa. Coba langsung cek sekarang abis dengerin satu lagu dari gue, ada Deathbed sama Powu dan Bibadubi. Let's go. Stay.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Misalkan lo nih di hari Senin ini tadi udah ada berangkat yang pakai public transport gitu ya. Mungkin lo udah jarang banget sama denger sama beberapa public transport yang akan gue sebutin itu Wopro 2. Apalagi kalau misalkan lo seumuran gue gitu ya, yang kayaknya dulu pernah naik ini tapi sekarang tuh udah jarang banget ketemu atau bahkan udah gak ada lagi gitu ya. Salah satunya ada Oplet. Well, kalau misalkan lo udah tahu nih, ada beberapa yang bakal gue sebutin. Coba kasih tahu gue di 0811-801-05 public transport apa yang pernah lo naikin tapi sekarang udah gak pernah lagi. Coba ya, langsung aja di 0811-801-05 setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

Masih ngomongin soal Transum nih, apalagi Transum zaman dulu ya kan, sebelum Transjakarta, Jaklingko, MRT. Well, jalanan Jakarta udah dikuasain sama kendaraan-kendaraan legend ini gitu ya. Tadi gue udah sempat spill satu oplet gitu ya. Dan oplet emang jadi angkatan, apa namanya, angkutan umum yang paling populer pada era 1950 sampai 70-an sebelum mikrolet hadir gitu ya. Berarti dulu sama aja kayak ya bisa dibilang angkot kali ya, cuman memang transportasinya aja beda, yang dia lebih klasik lagi gitu teman Pro 2. Well, kalau misalkan udah nonton Sidul, nah itu tuh yang dipakai gitu ya teman Pro 2. Terus habis itu juga ada Bemo. Nah, Bemo tuh katanya di tahun 1960-an bentuknya roda 3 sama kayak bajaj. Ngomongin soal bajaj juga, ada bajaj. Bajaj yang oranye tuh dulu gue pernah naik juga, pernah yang gue ngalamin juga yang oranye sama yang biru yang sekarang gitu teman Pro 2. Well, emang dulu tuh yang apalagi mesinnya yang lama tuh emang nyalainnya katanya susah gitu ya teman Pro 2, tapi itu akan menjadi ikon sih sampai sekarang teman Pro 2. Terus abis itu juga ada Kopaja. Dia tuh dari tahun 1970-an, dulu tuh warnanya hijau gitu. Dia bareng sama Metro Mini, yang Metro Mini tuh warnanya merah putih biru gitu kali ya. Jadi kalau misalkan turun itu emang harus sedikit loncat teman Pro 2. Terus habis itu ada, wah ini gue nggak tahu nih, ada bus PPD. Nah, bus PPD itu adanya katanya di Terminal Blok M. Oke. Warnanya biru gitu teman Pro 2, dan juga ada bus Patas. Bus Patas itu dulu tuh di tahun 1980 sampai 90-an emang ya. Dan kalau lo udah pernah naik yang mana aja nih teman Pro 2, atau jangan-jangan ada juga beberapa yang belum pernah dinaikin. Coba kasih tahu sama gue, kalau gue sih udah pernah pastinya naik Bemo, naik bajaj juga pernah. Metro Mini udah pasti, Kopaja juga pasti udah pernah juga kalau gue ya. Bus Patas gue lupa yang mana, tapi kayaknya pernah deh teman Pro 2. Coba kasih tahu gue di 0811 sama 105 ya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Prada nemenin kamu di siang hari ini sekarang di jam 2. Well, gimana nih hari Seninnya, apakah sudah ada dari kamu teman Pro 2 yang udah cabut dari kantor, dari kampus gitu ya? Udah mulai menyantai karena sekarang udah mau ke sore teman Pro 2. Anyway, nanti kalau misalkan lo udah cabut juga, pastinya lo bisa ikutan sama gue di 0811-800-105 buat seru-seruan, ngobrol-ngobrol, dan juga pastinya update-update gitu ya. Kalau gitu tuh mau Pro 2, nanti abis ini gue bakal ngomongin soal ini nih. Ada kakek usia 63 tahun dan dia punya run streak. Dia tiap hari tuh lari konsisten terus selama 1949 hari. Jadi dia tuh lari non-stop setiap hari gitu ya, bukan non-stop lari, tapi non-stop lari, setiap hari harus lari sejak 2017 sama Pro 2. Nanti gue bakal bahas selain satu ini, jadi jangan kemana-mana ya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada nemenin kamu, oke? Dan buat kamu yang nanti pulang kantor pengen lari-lari tipis gitu ya, nyari-nyari ya 2K, 3K lah gitu ya. Lo harus lebih semangat lagi teman Pro 2, karena kita harus berkenalan dulu bersama seorang kakek-kakek ya, bisa dibilang bernama Restu Didik. Nah, dia beliau adalah pria berusia 63 tahun asal Tangerang Selatan. Dia baru aja jadi sorotan juga karena konsisten bener-bener lari sejak 2017 teman Pro 2. Dan dia tercatat telah menjalani run streak selama 1949 hari berturut-turut. Jadi pokoknya berlari tanpa putus setiap hari gitu ya. Bukan lari nggak nonstop, maksudnya setiap hari dia pasti punya lari gitu ya, minimal beberapa beberapa kilometer gitu teman Pro 2. Dan emang pertama kali memulai run streak itu sejak September 2017. Emang tujuannya tuh katanya menjaga kesehatan teman Pro 2. Dan benar-benar konsistensi dan gak hanya ngedokumentasiin, tapi juga membagikan berbagai cerita kehidupan gitu teman Pro 2. Dan dari kebiasaan tersebut, pokoknya rutinitasnya kemudian berkembang sampai mengikuti berbagai ajang acara lari itu ya, mulai dari kategori 5K, 10K, half marathon sampai full marathon. Gokil, respect tuh Pro 2. Benar-benar badannya bagus banget sih jadinya gitu tuh Pro 2. Kalau gitu buat kamu jadi inspirasi juga nih buat yang lagi pengen ngerutinitasin lari tuh Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Well, sekarang tanggal 10 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Dan lo tahu hari ini ada fun fact di mana kalau hari ini tuh bertepatan dengan diperingati sebagai hari malas-malasan sedunia lo teman Pro 2. Ada-ada aja ya. Jadi pokoknya hari ini itu diperingati sebagai Lazy Day. Dan peringatan ini sebenarnya dicetusin sama Bill Wills dari Akron, Ohio pada tahun 1976. Dan hari malas-malasan ini sebenarnya dipersembahin untuk orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan tujuannya agar bisa menikmati seharian untuk bersantai tanpa rasa bersalah atas kemalasannya, Tomo Pro 2. Aduh, gak bisa ikut lagi hari ini, Tomo Pro 2, karena harus nemenin kamu juga, Tomo Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang lagi males-malesan gitu ya, gimana? Ada yang ngerayain gak hari males-malesan di hari ini?

Sosial Media Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebentar lagi move on ke jam 3 sore nih. Waduh, udah saatnya gue harus cabut dulu teman Pro 2. Dan pastinya nanti di abis ini digantiin sama Desi dan Fajar di sore hari ya. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and bye-bye.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

0: Teman berduaan Adin Amiza merilis single baru berjudul Moonlight pada Jumat lalu. Lagu teranyar itu menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet keluar angkasa pada 1957. Kisah Laika menurut Nadin menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Moonlight juga bukan lagu baru bagi Nadin. Ia mengaku telah menulis lagu itu sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi.
1: Info Pro 2.
0: Sofia Lafortenza atau Sofia Cat's Eye akan hiatus dari kegiatan grup. Hype X Given selaku agensi mengumumkan keputusan itu demi Sofia fokus pada pemulihan kesehatan mental dan juga wellness-nya. Pihak manajemen mengonfirmasi hiatus sementara tersebut lewat pernyataan resmi di platform Weverse pada Jumat 7 Agustus lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir dari Veda Ega nih teman Pro 2, di mana Veda Ega Pratama mencetak statistik luar biasa di musim debutnya di Moto3 2026. Ia menorehkan statistik 75% meraih poin dari total balapan yang ia mainkan. Veda Ega finish di posisi ke-9 Moto3 Inggris, dan catatan tersebut membuat Veda Ega terus menunjukkan kinerja bagus di musim debutnya di Moto3. Dari 12 balapan yang telah ia jalani, Veda Ega bisa 9 kali meraih poin, artinya Veda Ega punya catatan impresif berupa persentase mencapai 75% soal meraih poin.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Si Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kali ini ada Fajar Permana Putra aja nih nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Gimana hari Seninnya? Apakah udah mulai berasa banget nih momen-momen 17 Agustusan ya? Semangat-semangatnya apa? Atau jangan justru balik di baliknya, teman Pro 2. Lu justru hari ini kayaknya ngerasa males banget ngapa-ngapain. Dari pagi mungkin udah belajar, udah berangkat kantor, udah harus belajar. Sekarang udah mungkin udah masuk sore, udah mulai males-males. Aduh, jangan dong teman Pro 2 ya. Walaupun memang hari ini ya, kalau di Amerika Serikat, ini diperingati sebagai Lazy Day atau hari malas-malasan, teman Pro 2. Gile, ada peringatannya loh ternyata malas teman-teman dua ya. Jadi di Amerika Serikat itu tahun 76 ya dulu, ada yang namanya Bill Wills, ini dari Ohio Amerika. Dia mencetuskan hari malas-malasan ini teman-teman dua. Aduh, dari tahun 1976. Ternyata dari zaman dulu sampai sekarang banyak banget orang malas kali ya.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel. Jangan insecure lagi ya.
0: Oke.

Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. One Direction with Still My Girl. Kalau itu One Direction, kalau yang satu ini adalah One Rupiah, teman Pro 2, di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tarif Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta bakal 1 rupiah pada 17 Agustus nanti, teman Pro 2. Jadi kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perayaan hari kemerdekaan sekaligus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin beraktivitas menggunakan transportasi umum. Ditambah memang pas banget ya, Pemprov DKI Jakarta juga bakal menggelar pesta rakyat di Monas, Jakarta Pusat tanggal 17 Agustus, teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi ingat ya, yang 1 rupiah cuma MRT, LRT Jakarta dan Transjakarta. Komuter lain sama LRT Jabodetabek masih normal.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Rio Klepi dengan Bunga Abadi, teman Pro 2. Masih ditemani sama Fajar Permana Putra di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Gimana kemarin akhir pekannya, teman Pro 2? Menyenangkan kah? Atau justru lu kayaknya malah males-malesan aja nih? Aduh, udah gak zaman ya males-malesan, teman Pro 2 ya. Cari aktivitas, apalagi sekarang trennya atau lifestyle-nya mungkin ya, para Gen Z adalah salah satu generasi yang gemar banget olahraga, teman Pro 2 ya. Karena gue ngelihat beberapa teman Gen Z gue ya. Emang lo bukan Gen Z, Jar? Ketahuan deh. Aduh, jadi teman-teman gue tuh udah pada mulai ngajakin lagi ya buat olahraga bareng lagi. Jujur gue kemarin udah balik lagi sepedahan setelah sepeda gue kayaknya udah lama banget gak kepake, gue sepedahan lagi. Terus belum lama juga ada yang ngajakin gue volley, badminton juga ada ngajakin lagi. Jadi seru aja gitu ya, udah mulai punya kebiasaan. Tapi jujur gue kalau di rumah olahraganya sendirian aja sih biasanya ya, jarang kayak sama teman-teman lain gitu ya. Kalau disamper aja gue, kalau diajak baru mainin gitu. Kalau enggak ya di rumah aja gitu olahraga seadanya gitu, teman-teman dua. Cuma ngelihat Gen Z ini kayaknya sekarang gila ya, lifestyle-nya keren-keren banget ya. Bahkan kayak lari lagi pada ngetren lagi kan, nge-gym, padel, terus juga tenis segala macam. Kayak orang olahraga apapun, pilates, yoga tuh lagi banyak banget yang populer ya. Ini sampai teman Pro 2 ya, ada sebuah penelitian yang bilang datanya adalah si industri minuman beralkohol global ini lagi turun karena memang si Gen Z ini gemar banget olahraga. Minuman juga udah minuman yang sehat ya. Minumnya minum air putih mineral aja gitu, teman Pro 2, atau mungkin buat stamina aja gitu ya. Yang kayak budaya-budaya nongkrong terus minum minuman alkohol tuh udah jarang banget di global ya, di dunia ya, enggak cuma di Indonesia doang. Jadi kayak wah ini keren banget ya. Berarti kayak sebuah budaya baru ya. Jadi anak-anak zaman sekarang yang lagi umur-umur produktif tuh jauh lebih milih untuk berolahraga dibandingkan untuk nongkrong-nongkrong yang gak jelas, untuk minum-minuman yang gak jelas gitu, teman-teman dua ya. Sampai itu tadi ya, industri globalnya aja si minuman beralkohol itu sampai turun sekian triliun rupiah, teman-teman dua. Salut ya buat teman-teman dua, atau mungkin geng lo di sekolah atau di kampus. Anak-anak sekolah juga gila-gila banget sekarang ya olahraganya ya, kayak pulang sekolah olahraga, weekend juga tetap olahraga gitu. Jadi gue salut banget sama generasi sekarang yang kayaknya udah melek banget sama kesehatan. Ini nih yang lagi digalakan adalah bukan Gen Z doang, tapi yang milenial sih, yang bandel-bandel ya, yang masih suka males-malesan di kasur, di rumah aja. Coba deh ya, kita contoh para Gen Z yang sekarang lagi punya budaya hidup sehat, teman-teman berdua. Jadi jangan sampai ikut males-malesan, justru ikut olahragaan, teman-teman berdua. Oke? Okay?

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Mim, lihat deh. Bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Ya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, BCL cinta pertama. Apakah kamu termasuk punya pengalaman pertama kalinya tiba-tiba WhatsApp kamu tidak bisa dipakai? Karena kemarin lagi rame banget ya WhatsApp. Akhirnya ini ada buka klarifikasi ya, bikin klarifikasi soal akun yang tiba-tiba kena blokir, teman Pro 2. Jadi WhatsApp ini mengkonfirmasi sedang memperbaiki gangguan yang membuat sejumlah akun mendadak masuk ke status under review atau diblokir sementara. Dan Meta ini menyebut akun-akun yang terdampak ini sedang dipulihkan meski penyebab pasti masalahnya belum dijelaskan, teman Pro 2. Ada beberapa selebriti juga, terus ada beberapa temen gue juga yang udah upload juga di media sosial bahwa WhatsApp-nya nggak bisa digunain gitu ya, masih under review gitu, teman Pro 2. Jadi kayak sebenarnya yang punya kerjaan banyak lewat WhatsApp tuh kayaknya banyak banget yang keganggu, teman Pro 2. Dan ternyata memang sebelumnya banyak banget pengguna yang sudah mengeluhkan akun mereka nih tiba-tiba nggak bisa diakses dan muncul notifikasi bahwa aktivitas akun serta informasi perangkat sedang diperiksa atau memastikan keputusan atau kepatuhan terhadap ketentuan layanan WhatsApp. Padahal beberapa pengakuan banyak orang tuh nggak macam-macam ya, akunnya cuma buat chat-chatan aja gitu, teman berdua ya. Jadi kayak kok tiba-tiba diblokir sama WhatsApp-nya gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat Meta dan juga WhatsApp supaya nggak ada lagi akun-akun yang tidak bisa dipakai, digunakan, atau mungkin yang asal main blokir-blokir aja, teman Pro 2. Ya. Jadi WhatsApp aja bisa ngeblokir si penggunanya. Kamu kapan ngeblokir nomor mantan kamu?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di Casmala, berharap tak berpisah. Mungkin juga ini yang diharapkan sama Aulion dan juga Pila, dua konten kreator yang kemarin baru aja melangsungkan pernikahan ya. Ini heboh banget. Yang datang juga para selebriti, terus juga konten kreator banyak banget yang datang, YouTuber, terus juga selebtok segala macam ada di situ semua ya, influencer segala macam ngumpul di nikahannya Aulion dan juga Pila, teman berdua. Bahkan ada Nadine Amiza, ada Afgan juga hadir di pernikahannya. Congratulations ya untuk Aulion dan juga Pila. Mudah-mudahan sakinah mawadah dan juga warohmah. Amin. Dan yang pastinya teman berdua ya, kalaupun ngomongin pernikahan, mungkin juga lu punya hajat di tahun ini gitu, pengen banget punya dapet jodoh, pengen nikah gitu. Ya mudah-mudahan dilancarkan semua ya teman berdua ya. Tapi jangan buru-buru banget ya, karena apa? Nikah bukan suatu ajang yang harus cepet-cepetan ya, tapi nikah itu adalah harus awet-awetan teman berdua. Oke deh, biar lebih awet lagi teman berdua ya, di Sore Ceria kita jangan sampai lupa nih, jam 4 bakal ada yang namanya Sore Ceria Squad teman berdua ya. Di mana sebentar lagi gue juga bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Canva Creator dan juga konten creator juga sekaligus teman berdua, ada Alma Aurelia teman berdua. Nah, kira-kira seperti apa nanti gue bakal ngobrol-ngobrol ya via Zoom hari ini, soalnya Alma Aurelia belum bisa hadir langsung ke sini teman berdua ya. Jadi buat teman berdua yang mau nanya-nanya sama Alma Aurelia, silakan bisa ikutan lewat WhatsApp ya di 0811 800 105 atau lewat Instagram kita di @produfmjkt.

0: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2, kita sudah masuk di Sore Ceria Squad hari ini ya. Kebetulan hari ini gue siaran sendiri ya, biasanya sama Desi. Dan kebetulan juga hari ini tamu yang spesial yang satu ini tidak bisa datang ke studio ya teman Pro 2. Jadi siarannya hari ini by Zoom, jadi di studio kayak sepi banget hari ini. Biasanya rame ada orang ya teman Pro 2. Aduh, hari ini gue sendirian banget. Tapi tenang, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Di Zoom juga sudah hadir nih, ada Alma Aurelia teman Pro 2. Ini sebagai Canva Creator dan juga Content Creator ya. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak Fajar, halo-halo semuanya.
0: Gimana Alma hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, tapi kemarin abis batuk pilek.
0: Aduh, hari untung
1: lagi musim gak sih?
0: Betul, hari ini untung udah aman ya. Jadi gak terlalu ngeganggu banget batuknya gitu ya.
1: Walaupun okay, ada kayak semacam balsem-balsem di sebelah aku
0: ini. Ya untung gak ke studio, kalau ke studio, studio mau balsem ya kayaknya ya.
1: Iya nih, mau nyebut merek gak jadi.
0: Aduh. Tapi emang bener ya, ini cuaca juga emang harus kita wanti-wanti mungkin dengan minum suplemen, vitamin, olahraga segala macam. Karena kemarin kan sempat hujan sebentar tuh ya, itu kan terus panas lagi segala macam. Nah itu banyak yang sakit kemarin, emang dari kemarin gue lihat story temen gue kok udah pada mulai ke rumah sakit nih semua gitu. Oh, ya
1: oke, meler banget.
0: Oke, tapi mudah-mudahan teman Pro 2 yang lagi dengar hari ini semuanya sehat-sehat ya, apalagi menuju 17 Agustus. Nah ini menuju 17 Agustus pasti udah banyak banget yang dipersiapin sama teman Pro 2. Salah satunya juga mungkin udah mulai pada bikin konten-konten kan ya. Nanti kita bakal ngomongin konten teman Pro 2 ya. Tapi sekarang kita pengen kenalan dulu. Alma berarti sekarang kesibukannya lagi ngapain banget nih?
1: Yes. Kalau aku memang utamanya sebagai graphic designer, Kak.
0: Okay.
1: Nah, terutamanya aku sebagai Canva creator. Jadi kalau Kakak buka Canva tahu kan ya banyak templates-templates.
0: Iya. Yeah.
1: Yes, jadi aku salah satu yang bikin template-template di Canva.
0: Oke, jangan-jangan gue pernah pakai template-nya Alma nih.
1: Kalau Kak Fajar sering pakai yang mungkin kayak pixel-pixel, Minecraft, Super Mario Bros.
0: Yeah.
1: Nah, aku bikin beberapa template yang kebetulan seperti gamify gitu, kayak game templates gitu.
0: Iya. Oh, oke. Siap.
1: Selain graphic designer, Canva creator juga aku sering konten juga Kak di Instagram, di TikTok. Lebih ke sebagai daily, sebagai designer, sebagai Canva creator, also sebagai fan girl army.
0: Waduh. Tiket udah aman tiket?
1: Tiket. Oh, aman dong. Kan saya sudah teruji tangannya.
0: Iya. Aduh, udah standby itu ya kemarin ya. Iya. Oh, oke. Okay. Fansnya BTS juga ternyata nomor 2. Oke, jadi memang sekarang fullnya ada berhubungan dengan desain, konten segala macam di media sosial lah pokoknya. Tapi jauh dari situ, sebelumnya dulu ketertarikan di bidang ini tuh gimana nih? Apakah background sekolah kamu, pendidikan kamu juga di bidang yang sama, atau justru kayak ini sebenarnya hobi yang jadi akhirnya sekarang malah digeluti gitu?
1: Sebenarnya tau gak, aku dari SD Kak, aku dari SD emang suka kayak yang desain-desain, yang visual, arts, dan lain-lain. Memang dari SD aku udah dikenalin sama, dulu tuh ada pelajaran namanya ilmu komputer gitulah kayak pelajaran gitu. Itu pas SD, dan aku kayak di situ pas SD diajarin kayak Google SketchUp, terus Corel Draw, itu pas SD padahal.
0: Gile.
1: Terus bikin website,
0: Friendster.
1: Kalau Kakak angkatan Friendster.
0: Iya, angkatan Friendster juga ya. Tapi lu SD udah main Corel Draw ya? Gila, udah diajarin ya?
1: Iya, saya diajarin. Aku menerima aja kan.
0: Oh, iya. Jujur gue belajar Corel Draw tuh sama temen pas SMA waktu itu.
1: Oh, SMA.
0: Iya. SMP, SMA lah udah tahu, cuma kayak belum bisa kan. Cuma kayak pas diajarin kok seru juga gitu ya. Walaupun akhirnya enggak gua geluti ya. Jadi teman gua aja lah yang ngerti lah ya. Oh, jadi SD tuh udah diajarin berbagai macam software-software itulah ya.
1: Gue jatuh cintanya itu di SD karena aku dikenalin banget sama software-software komputer yang bikin aku kayak wah, kayak ternyata banyak ya kayak software-software atau hal-hal yang terutama di internet yang bisa kita explore.
0: Okay.
1: Nah, jadi kelas

0: 5 SD tepatnya mamaku tuh buka all shop hijab, kerudung gitulah. Dulu kalau kalau tahu hits-hitsnya Dian Pelangi ya, kerudungnya yang gradasi-gradasi gitu.
1: Iya, ha.
0: Nah, dulu tuh mama aku kayak semacam resellernya dan aku bikinin logonya kelas 5 SD.
1: Oke, kelas 5 SD udah bikinin logo, istilahnya logo perusahaan nyokapnya ya.
0: All shop aja kan.
1: Iya, iya, dulu tuh emang all shop tuh kan kayak emang berlomba-lomba sampai sekarang sih ya, berlomba-lomba kayak gue pengen bikin all shop tapi gue pengen punya logo juga gitu kan. Dulu teman gue juga akhirnya jadi gitu tuh, jadi bikinin logo dong buat jualan gue gitu kan. Nah, ini karena Alma bisa, nyokap minta bantuin Alma gitu ya.
0: Sebenarnya aku yang nawarin.
1: Udah mas, ini mah logonya Alma yang bikin gitu ya.
0: Dulu tuh kan zamannya BBM ya, kayak grup BBM tuh all shop yes. Sama di Facebook. Jadi aku bantuin kayak bikin logonya, kayak mah kayaknya ini bagus deh gitu kan. Sama salah satunya lagi adalah aku pas SD bikin fashion blog.
1: Fashion blog. Iya.
0: Dulu zaman blogger kan. Jadi aku di situ kayak set background-nya, kayak headernya aku bikin desain sendiri dan itu SD. Terus mama aku yang fotoin, bajunya semua dari mama aku. Di lemari mama aku lebih tepatnya.
1: Iya. Oke.
0: Jadi aku kayak mulai explore gimana aku kayak nge-set visual website aku, desain buat logo, desain buat website, foto yang bagus dan termasuk kan artikel kan blog ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan aku dulu juga pas SD tuh kayak agak Inggris. Kayak belajar Inggris seperlunya pasti banyak yang salah. Sebenarnya blogger-nya udah aku hapus sih sekarang.
1: Iya. Itu kayak ngomongin blogger-blogger gitu ya. Kalau kita emang udah lupa segala macam itu blogger-nya bakal kehapus semua enggak sih?
0: Ah, tapi aku permanen hapus secara sengaja.
1: Oh, gitu. Enggak. Aku tuh kayak dulu pernah punya blog juga kan, blogspot segala macam gitu kan. Terus emang udah enggak tahu kemana tahu tuh emailnya segala macam gitu. Itu dihapus beneran enggak sih kayak udah sekian tahun gitu? Enggak tahu juga
0: tapi
1: ya.
0: Tapi sekarang udah jarang lihat logo B yang blogger itu nggak sih?
1: Iya makanya kan, ya mudah-mudahan udah kehapus kan. Ya soalnya kalau masih bisa ke retake kan kayak malu sendiri gitu ya, tulisan-tulisan nggak jelas dulu, tugas juga kan di situ gitu kan. Kayak
0: tugas, iya, artikel kan.
1: Iya.
0: Terus belum Tumblr kan ada blog kan.
1: Betul sekali, itu gue mengalami semua itu. Iya.
0: Kita seumuran ya kak?
1: Kayaknya lebih tua gue. Soalnya aku belajar, nah pas gue belajar kalau draw di SMA, kamu udah belajar di SD gitu kali.
0: Oh, makanya udah ada ya jadinya.
1: Iya, bener banget tuh zaman-zaman blogspot, Tumblr, segala macam itu seru banget ya. Dulu tuh karena gue juga suka foto, DeviantArt, pernah dengar gak DeviantArt?
0: Pernah banget.
1: Iya kan, kalau sekarang kan ya orang Pinterest, segala macam ya, dulu tuh ada DeviantArt guys.
0: Jadi ada Foursquare.
1: Iya Foursquare, ngeri banget tuh. Ngeri banget, iya. Oke, jadi
0: sosmed deh.
1: Iya. Jadi jauh dari situ emang dari kecil punya ketertarikan ya. Berarti belajarnya itu secara otodidak atau memang kayak sempat ngambil kelas yang benar-benar private segala macam gitu untuk kayak wah gue pengen kursus banget nih gitu.
0: Kalau setelah SD aku full otodidak.
1: Oke.
0: Okay. Otodidak. Ya biasalah dari YouTube kan, YouTube pas aku SD udah booming tuh, aku beliber banget dulu kak. Justin Bieber kan juga udah masuk kan YouTube. Terus aku belajar dari YouTube, terus kayak search tutorial. Terus SMP kayak misalkan mau zaman-zamannya kelas meeting jersey bola, jersey basket, aku yang kayak aku volunteer aja gitu. Aku emang agak terlalu bervoluntir gitu kayak gue yang bikin gitu jersey, jadi aku desain. SMA pas itu aku kayak termasuk tim kreatifnya SMA lah ya, kayak edit video aku kayak volunteer lagi, coba aku aja yang bikin dan lain-lain. Terus pas kuliah sebenarnya aku bukan jurusan desain kak.
1: Hah? Jurusan apa dong?
0: Kalau kakak tahu namanya ilmu keluarga dan konsumen di IPB.
1: Okay.
0: Pernah dengar ya?
1: Pernah dengar aja ya.
0: Jadi itu memang kayak kita belajar tentang ilmu keluarga, terus kayak perkembangan anak, termasuk konsumen. Tapi aku memang ngambil fokusnya yang bagian konsumen. Jadi aku interestnya di situ, ya.
1: Iya.
0: Sambil berjalannya waktu, aku tetap tuh dengan interest aku desain. Pokoknya kalau bikin tugas PPT, presentasi, gue aja yang desain. Kayak aku nggak keberatan, kayak aku aja yang desain. Terus aku yang PPT, termasuk kayak dulu zaman aku memang bikin flyer-flyer buat kayak misalkan konsumen, kita untuk istilahnya untuk education tentang konsumen. Pokoknya aku yang kayak semangat bikinnya. Terus aku juga ikut organisasi, kebetulan organisasi internasional di university. Dan aku pas itu di bagian kayak marketing and design-nya gitu lah, social media. Nah disitulah bener-bener terasah dari segi profesionalnya. Jadi aku banyak
1: juga. Iya. Karena berhubungan juga sama konsumen. Jadi kayak hal-hal yang bikin orang bisa tertarik segala macam tuh di situ baru tuh ya tahu segala macam dipelajari gitu. Betul. Untungnya ada ketertarikannya ya sama jurusannya ya. Jadi kepake lah ya. Hasrat-hasrat ngedesain itu masih tetap bisa tersalurkan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini seru banget teman-teman berdua ya, sampai jadi Canva creator juga mungkin banyak yang udah tahu atau mungkin banyak yang masih maju mundur, kira-kira gue kayak bisa nggak ya bikin template-template di Canva, terus mungkin orang juga bisa make segala macam. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Alma, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Alma Aurelia, teman Pro 2, sebagai Canva creator dan juga konten creator nih teman Pro 2. Mungkin kamu udah pernah ngelihat beberapa kontennya Alma lewat di FYP kamu, di Reels ataupun juga di TikTok teman Pro 2. Dan kita pengen tahu, tanya lebih dekat lagi ya, lebih detail lagi tentang Canva creator teman Pro 2 ya. Ini mungkin banyak yang udah sering buka-buka Canva, cuma mungkin lagi cari-cari template atau mungkin pengen akhirnya pengen punya bikin template sendiri, itu gimana caranya sih gitu. Tapi kalau Alma sendiri ini gimana waktu itu ceritanya sampai nyemplung ke Canva gitu? Apakah lagi ada tugas, apakah juga emang waktu itu lagi ada kayak minta bantuan dari teman segala macam, terus akhirnya kayak ih bisa juga nih kayaknya gue bikin sendiri gitu.
1: Yes, kalau Canva pas kuliah kak, 2017 lah, okay. Pas itu kalau nggak salah. Jadi ya biasalah presentasi, bikin flyer, bikin poster, PDF dan lain-lain. Aku nemu Canva di situ pas 2017 awal lah kira-kira. Jadi sering make. Ternyata pas COVID 2021 kan ya.
0: Yeah.
1: Nah pas itu aku lagi skripsi 2021. Nah dan jadi pas itu mindset aku pas kuliah, terutama pas skripsi, aku harus punya income sendiri sebelum lulus. Itu okay. Bonus aku. Karena istilahnya, ya namanya kondisi kan, COVID dan lain-lain, kayak aku pengen lah punya penghasilan sendiri, gak ngeribetin keluarga gitu kan. Pas COVID, aku ketemulah sama remote jobs graphic design awalnya. Graphic design, aku ternyata keterima di sebuah company, biasanya di LA sebagai graphic design. Nah kebetulan memang ownernya adalah content creator, orang US lah kira-kira cewek. Nah disitu aku mulai proyekkan lagi sebagai graphic designer, mulai remote work. Nah setelah itu kayak November lah ya, November 2021 kan aku kebetulan follow kreator luar banyak. Nah ada di story dia, kan namanya story kan ya tau kan 24 jam kan punya rezeki kayak emang gak kemana deh. Kan kayak udah tahu tiba-tiba aku ngeliat story dia dalam waktu 24 jam itu bahwa Canva lagi open creator. Itu lagi beta, itu masih beta kak, masih awal banget. 2021 dan aku kayak ya udah aku coba rapin portofolio aku coba apply, aku benar-benar kayak siapin, dan 2 minggu setelahnya alhamdulillah ternyata aku keterima sebagai Canva creator.
0: Jadi sebenarnya itu secara nggak sengaja ya ngelihat story salah satu content creator terus diklik lah linknya. Dan waktu itu gimana tuh prosesinya apa? Berarti semua orang yang pengen jadi creator di Canva itu ada prosesnya gitu ya?
1: Betul, jadi nanti ada websitenya untuk canva.com/creators. Nah nanti di situ ada link untuk apply, kita siapin kayak istilahnya data diri lah ya, kayak nama kita, terus kita kayak fieldnya tuh apa, desain atau elemen. Jadi ada template creator sama elemen creator. Nah kebetulan aku utamanya sebagai template creator, terus aku juga input untuk portofolio aku dan nanti diseleksi sama Canva. Tapi memang sekarang susah banget kak untuk masuknya. Karena kan istilahnya template Canva berarti kan sama dengan kualitas Canva sendiri kan.
0: Betul. Anda, setuju.
1: Kebanyakan asal oke, okay, asal terima. Ya aduh kebayang kan kualitas Canva-nya gimana. Karena itu champion produknya Canva adalah templates ya kan. Yang mana itu pasti mereka juga harus menjaga kualitasnya. Makanya sekarang jarang banget dibuka, susah banget.
0: Iya. Dan sekarang udah kelihatan banget tuh ya orang-orang yang bikin template tuh. Ya apa ya, bukan kelasnya ya, tapi kayak emang udah kayak standarnya tuh ya begitu semua gitu. Kayak gak ada tuh yang macam-macam iseng-iseng orang pengen ngupload template tuh gak ada tuh. Sekarang udah presisi penempatan segala macam tuh emang udah dipikirin sama Canva-nya gitu ya.
1: Dan ada FYI, untuk Canva sendiri strict banget guideline-nya. Jadi aturan-aturan yang harus kita baca, harus kita pelajari, dan nanti setiap kita apply ada semacam checklist yang mereka akan cek. Nanti akan approve atau akan ada revisi, itu pasti akan dikasih tahu semuanya. Jadi kayak tulisan nama tuh nggak boleh ada nama khusus kayak Canva friendly gitulah. Jadi kayak nama-nama yang khusus buat Canva, penulisan kartu kredit, penulisan nomor rumah, penulisan nomor jalan, kan kadang suka ada ya kayak penulisan alamat di template, dan itu benar strict. Jadi menurut aku ya emang harusnya gitulah ya, karena untuk kualitas.
0: Seru banget ya. Waktu itu berarti yang akhirnya pertama kali di-apply atau mungkin kreasi kamu yang dibawa ke Canva tuh yang mana tuh?
1: Nah awalnya aku dari Instagram post, karena kan istilahnya aku desainer dulu fokusnya di social media, terutama Instagram. Jadi aku sering bikin feeds dan lain-lain. Nah jadi karena utamanya fokus aku pas itu, jadi aku pertama kali Instagram post. Kurang lebih 10-an lah kak per hari aku bikin.
0: Nah,
1: terus jadi kalau mungkin sekedar informasi juga, jadi untuk Canva Creator kita dapat royalti dari perhitungan ekspor di Canva tiap bulannya mereka hitung. Jadi nanti mereka itu berapa dolar dapatnya bulan Agustus, bulan September, kayak gitu. Jadi dari kalkulasi si ekspornya itu.
0: Iya. Dan yang udah mengekspor karyanya Alma juga banyak banget ya.
1: Alhamdulillah udah 14 juta lebih sekarang.
0: Wow, kalau didolarin berapa tuh? Gak usah ditanya teman-teman ya. Tapi yang jelas ini jadi kayak akhirnya bisa apa ya membuat suatu tambahan juga ya untuk kerjaan Alma teman-teman dua. Dan ini bukan tugas yang mudah ya. Ini lumayan susah karena peraturannya segala macam gitu. Tapi kalau emang kamu passion di situ, punya ciri khas segala macam, tahu cara mainnya segala macam, ya just do it aja gitu teman-teman dua ya, lakuin. Siapa tahu emang nanti karya kamu malah di approve terus banyak orang juga yang make. Terus gimana tuh rasanya? Kan pasti ada apa ya kayak kebanggaan atau kayak karya gue dipakai orang nih gitu kan.
1: Sebenarnya lebih daripada apapun yang aku dapat dari Canva alhamdulillah sampai sekarang, yang paling aku senang adalah ketika orang merasa itu bermanfaat dan mereka pakai. Jadi dulu memang aku awalnya berawal dari social media template Instagram. Sekarang lebih seringnya ke PPT. Jadi mulai yang kayak anak-anak sekolah, orang-orang yang buat meeting, terus untuk anak-anak kampus, mereka sering itu kayak, wah ternyata kakak yang bikin. Aku jadi kayak ngerasa, oh alhamdulillah ya kayak kepake gitu. Paham gak sih kalau kita ngampus ada tugas dadakan kan kayak harus template kan Pak, langsung kayak paste-paste aja gitu kan. Ya alhamdulillahnya kayak, dan nextnya untuk kedepannya aku pengen emang terus yang bisa kepake untuk banyak orang.
0: Betul. Dan biasanya kan orang yang pakai template-template di media sosial, di TikTok mungkin atau mungkin di Canva gitu ya, kadang-kadang kita pakai aja templatenya nggak tahu nih sosoknya yang kayak gimana gitu, orang siapa sih yang bikin gitu ya. Nah kamu, karena kamu memang suka nge-share itu semua di media sosial, jadi akhirnya orang notice gitu, Kak Alma ternyata yang bikin template ini gitu, gue pernah make segala macam gitu ya. Terus jadi akhirnya udah sampai sekarang juga fokus di Canva Creator dan juga konten-kontennya nih teman-teman berdua di media sosial ya. Selain juga ini kayaknya konten-konten yang rame yang kemarin ke Korea juga nih ya, rame juga ya.
1: BTS kemarin.
0: Iya. Yang tadinya emang fangirlingan tapi berbuah manis, jadi orang banyak yang notice gitu. Dia bisa ke kafenya bapaknya Jimin nih kalau nggak salah nih, aku ngeliat di Instagram segala macem. Iya, jadi rame juga gitu ya. Nah, tapi kalau konten kreator di media sosial, lebih dulu mana tuh kamu ngonten atau mungkin udah langsung ke Canva Creator?
1: Jadi awalnya memang kalau 2023 lah aku kayak mulai super konten serius. Awalnya tuh aku Canva dan remote work kayak daily aku sebagai graphic designer sebenarnya mulai dari 2024. Eh 2025 lah, kemarin belum lama Kak. Nah awalnya tuh aku konten sebenarnya lebih ke emang my fangirling life. Jadi istilahnya yang aku dapat dari Canva, dari sebagai graphic designer. Nah kan aku kayak bisa, alhamdulillah bisa kayak traveling, bisa exploring the world, bisa mulai membangun, kayak mulai merealisasikan mimpi aku kemana-mana, termasuk kayak nonton konser BTS kesana kemari. Nah di sosmed aku share perjalanan akunya, tapi bukan di balik layarnya, paham nggak? Jadi yang kayak yang penghasilnya sih si graphic design sama Canva, aku belum ngepost apa-apa. Kayak lebih kayak traveling diary gitu, fangirling diary. Nah mulai 2025 aku kayak mulai, yaudah deh aku kayak share aja kayak kenapa kan remote work lifestyle, terus kayak bahwa Canva tuh bisa ngasilin juga loh, bahkan kayak aku sering share WFH tips gimana cara ngasilin dari rumah tuh banyak banget, bahkan kayak in dollar gitu, in USD gitu kan. Jadi kayak mulai ya sekarang jadi seringnya juga share daily di balik layarnya gimana aku kayak my designer life gitu-gitu.
0: Jadi sebenarnya banyak banget pekerjaan yang bisa di remote ya. Jadi lu nggak mesti ngantor, lu nggak mesti harus kerja kantoran. Ketika lu ngerjain itu semua di rumah, di kafe segala macam, itu juga udah menghasilkan. Nah, Alma inilah yang suka nge-share nih kalau ternyata tuh banyak banget peluang-peluang pekerjaan ya di luar sana gitu ya, yang bisa dilakukan ketika lu mungkin udah punya apa ya, keahlian segala macam, bisa banget tuh teman berdua ya. Jadi orang jadi melek ya, dan kamu juga jadi akhirnya apa ya, jadi kayak ngebuka lapangan pekerjaan secara nggak langsung gitu, kayak orang-orang yang kerja jadi kerja gara-gara mungkin link yang kamu share atau kerjaan yang kamu share gitu, jadi punya penghasilan gitu. Seru banget ya.
1: Karena aku ada goal saya juga sih Kak, mungkin setelah aku punya anak, aku pengen tetap punya banyak waktu buat anak-anak aku, tapi tetap aku tetap berdaya gitu.
0: Iya.
1: aku dan suami aku bisa merasakan impian bersama berdua seperti itu, goals.
0: Iya betul, karena itu tadi sekarang tuh zaman sekarang kerja dengan melulu ngantor teman-teman berdua ya, di rumah lu buka laptop segala macam, cari-cari informasi segala macam, itu bisa lah tuh bisa menghasilkan juga ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi kira-kira goalsnya Alma di tahun ini mungkin atau mungkin tahun depan yang lagi pengen dikejar, atau mungkin konten-konten yang udah disiapkan sama Alma selanjutnya yang bakal di-share apa aja. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini teman Pro 2 ya, dan pastinya buat teman Pro 2 yang mungkin pengen punya apa ya, punya kerjaan yang mungkin bisa dari rumah gitu ya. Ini mungkin kalau kamu lihat konten-kontennya Alma nih udah sering juga ya, karena dia juga suka ngebagiin yang namanya cara-caranya ya teman Pro 2 ya, untuk bisa kamu bisa menghasilkan sesuatu lah ya dari rumah teman Pro 2 ya. Oke, berarti kalau dari teman Pro 2 ya yang mungkin pengen terjun gitu ya di dunia remote work gitu ya, kira-kira tips dari Alma atau mungkin yang pengen jadi creator Canva tuh gimana caranya? Yang harus dipersiapkan atau mungkin tips-tips atau trik and trick gitunya lah apa nih yang mungkin mau disampaikan sama Alma?
1: Pertama menurutku harus tahu banget interest-nya dan passion-nya di mana. Itu penting banget karena menurutku ketika kita ngelakuin hal yang kita suka, passion kita, dan apalagi menghasilkan dari situ, kayak wah, gila banget, itu kayak jalanin hari itu enjoy aja pokoknya.
0: Iya, jadi interest-nya dulu ya, paling utama ya. Maksudnya, lu interest-nya atau kesukaan lu atau mungkin kebiasaan lu di mana, itu yang harus didalemin dulu ya.
1: Betul, kayak pas aku SD tadi cerita tadi, kan dari mungkin dari segi desain dan juga dari main blog, main Friendster, kan semuanya ngarah ke sini kan. Kayak akhirnya main Instagram, akhirnya ngedesain. Kayak alhamdulillah sih memang aku nemu interest-nya dari SD, jadi kayak wah senengnya tuh dari dulu bang.
0: Iya. Karena mungkin orang-orang yang kayak Alma tuh sekarang di lingkungan sekolah, di kuliah tuh banyak juga ya yang kayak, ah gue yang mau ngedesain di Instagram event sekolah segala macem, poster segala macem, dimulai dari hal-hal kayak gitu dulu aja kali ya.
1: Yes, benar-benar banget. Dan mungkin bisa dibilang, walaupun mungkin sekarang dengan maraknya AI dan lain-lain, tapi kan mungkin desain yang benar-benar dari human touch kan,
0: aduh,
1: kayak pasti bedanya kan ya.
0: Banget, jujur mengganggu banget desain-desain AI. Maksud gue kalau yang orang udah tahu penempatannya, udah tahu ngerti segala macam profesionalnya, mungkin enak gitu, masih bisa dinikmatin. Kalau yang benar-benar kayak lu cuma nulis prompt ngetiplek-ketiplek tuh kayak, aduh nih kayak sempit banget nih si poster ya. Maksudnya kayak semua ada ruang kosong, ada tulisan segala macam ya. Itu bedanya ya, mungkin karya yang dari tangan sendiri sama AI itu emang selalu ada bedanya teman Pro 2 ya. Dan kalau teman Pro 2 mau menggunakan karya-karyanya Alma misalnya di Canva gitu ya, itu apakah emang yang harus yang pro atau gimana nih?
1: Aku kebetulan banyak banget juga yang free dan yang pro juga banyak. Kayaknya lebih banyak yang free deh daripada yang pro.
0: Oke. Jadi
1: teman-teman bisa juga search di Canva sih, @AlmaAurelia, atau kadang nggak perlu di search, kadang template aku udah di atas juga sih kak.
0: Ih ngeri. Iya. Nah ciri khasnya nih mungkin yang mungkin pengen di share nih yang lagi dengar gitu. Ciri khasnya Alma tuh yang template-template yang kayak gimana sih yang sering di share?
1: Pixel, retro, dan gamify, kayak games gitu.
0: Iya.
1: Berarti kak. Sebenarnya mungkin kayak presentation tuh semacam interaktif dan fun. Jadi aku pengen bikin itu jadi lebih fun. Dan ya jadi aku seringnya bikin mirip-mirip dengan game. Terus retro-retro pixel, jadi kayak gitu.
0: Karena kamu main game juga atau gimana? Interest ke situ?
1: Dulu seringnya main game sih dulu. Tapi kalau sekarang paling The Sims yang masih.
0: Udah mulai semakin berumur semakin berkurang games yang dimainin ya. Lebih langsung lebih nyari cuannya aja sekarang.
1: Iya benar kan, kadang kayak nyuci piring kan juga harus ada jadwalnya. Adulting.
0: Jadi itu ya inspirasinya. Jadi kayak salah satu ciri khasnya lah yang ada di Alma Aurel teman Pro 2 ya. Terus juga di kalau bikin konten, kalau lihat di Instagramnya kamu juga suka bikin tutorial kayak bikin widget di handphone segala macem gitu. Itu juga lagi lumayan sering sekarang ya bikin kasih tahu orang gitu ya.
1: Iya kayak wallpaper yang estetik. Ya kadang memang banyaknya masih kayak BTS tapi estetik gitu, atau nggak yang kayak semacam widget yang berguna untuk WFH dan lain-lain, kayak seneng aja gitu untuk share-nya. Sebenarnya mungkin kan kayak mungkin banyak yang tahu gitu kan, tapi kan di sini poinnya adalah ketika kita share kan orang lain juga jadi tahu kan akan hal ini. Jadi kayak sekarang jadi makin seneng aja sih kak kalau share, terutama yang bermanfaat gitu.
0: Bahkan kalau dilihat dari link yang ada di bio Instagramnya Alma teman berdua, dia juga ngasih tuh ada remote work guidebook ya. Jadi buat yang mau belajar punya pekerjaan atau punya tambahan uang segala macam tuh bisa dibeli juga di situ, diklik ya. Ini lagi diskon betul juga nih teman Pro 2 ya. Jadi dapat bonus CV juga ya, ada formula resume juga, portofolio segala macam. Jadi ngebantu banget ya. Jadi emang hal-hal yang kayak gini sebenarnya kadang-kadang orang tuh susah cari tahu, atau mungkin kalau nyari tahu sendiri tuh kayak bingung gitu kan. Nah, di sini semuanya udah jelasin sama Alma teman Pro 2, tinggal diklik aja tuh di bio Instagramnya gitu ya. Kalau konten-konten selanjutnya nih yang kayaknya udah pengen udah disiapin mungkin, atau mungkin yang bakal pengen dikeluarin lagi sama Alma nih apa nih ke depannya?
1: Mungkin emang dilanjutin yang sekarang lebih ke kayak aku pengen lebih share sih kayak apps-apps apa yang aku pakai, aku untuk productivity. Nah, kadang kan aku saking seringnya di rumah kayak aku sebenarnya jarang banget keluar kecuali kecuali emang lagi jalan-jalan, kecuali emang konser BTS atau emang lagi OFK gitu kan. Nah, jadi kayak aku tuh benar-benar rumah tuh kayak semuanya tuh jadi harus nyaman gitu kan. Nah, kadang pengen share aja gitu kalau aku di rumah tuh gimana ngatur waktunya dan biar nggak bosen, kan banyaknya yang kayak kadang suka bosen jadinya dan lain-lain. Aku juga sering share sih kayak schedule-schedule aku gitu di rumah kayak gimana.
0: Oh, okay. Siap-siap ya. Jadi kayak semua hal yang Alma lakukan itu dikontenin supaya orang juga bisa mengikuti, bisa terinspirasi gitu. Jadi Alma ini nggak sekedar cuma ngasih tahu, tapi juga emang dia sudah mengerjakan itu jauh sebelumnya gitu teman-teman dua ya. Kayak kerja remote segala macam dia udah pernah coba ya. Bahkan juga sekarang jadi Canva creator udah menghasilkan juga ya. Bisa kamu coba juga gitu teman-teman dua ya. Siapa tahu nanti rezekinya nih yang denger juga sama Army bisa dapat nonton konser di Korea langsung kan, nggak pakai minta duit orang tua ya Maya, bisa langsung dapat dari konten-konten gitu. Jadi gimana nih persiapan nonton konser BTS nih? Outfit udah aman?
1: Udah. Kan HP baru upgrade nih.
0: Iya, HP baru upgrade, aman tuh ya.
1: Baru upgrade, terus kayak ya so far udah aman sih ya. Gue tinggal nunggu beberapa bulan lagi kan Desember.
0: Oke. Outfit juga udah disiapin kayaknya ya, jauh-jauh dari hari.
1: Outfit? Sebenernya fun fact, aku tuh selalu make outfit putih di hari penting. Okay. Yaitu di konser BTS dan hari pernikahan aku.
0: Oke. Jadi pakai warna putih aja gitu ya.
1: Iya. Gak tau kenapa aku selalu pakai putih di konser BTS manapun. Kayak itu jadi kebiasaan juga sih.
0: Oke. Iya, ini pas lagi nonton di Korea ya kamu ya? Ini pakai baju putih juga ya?
1: Pas opening.
0: Oh, pas opening. Iya. Wow, di Jakarta gak mau kalah juga dia tetap nonton teman berdua.
1: Kayak pengen pakai hanbok gitu sih.
0: Oh, ini udah ada spill-spill dikit tuh ya. Nanti bakal dikontenin lagi pokoknya sama Alma teman berdua ya. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya juga rame juga ya Alma ya.
1: Yes.
0: Jadi abis posting di kedua itunya sama ya biasanya yang dipostingnya. Okay, thank you banget Alma ya, mudah-mudahan menginspirasi teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang lagi mungkin abis gagal masuk PTN, pengen punya pekerjaan tambahan segala macam, lagi struggle belajar lagi, pengen dapat pekerjaan tambahan juga, bisa banget cari caranya lewat cara-cara yang sudah dibuatin sama Alma di Instagramnya dan juga TikToknya. Sekali lagi thank you banget Alma, selamat sore.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ada Fajar Permana Putra di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Gimana teman Pro 2 hari ini, sore harinya, apakah macetnya luar biasa atau biasa aja? Silakan yang mau nge-share informasi lalu lintas di sekitaran kamu, boleh banget dong. Yang gue lagi kena macet di ini nih, boleh langsung aja ya. Tag Instagram kita di @prodofmjkt atau WhatsApp di 0811-800-105. Pokoknya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati, jangan lupa ya, diajak jalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ternyata 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Tiara Andini Tega. Apakah lu gak tega sama badan lu, teman Pro 2? Ketika lu memasukkan makanan-makanan yang mungkin tidak baik buat tubuh lu, cielah. So sehat lu, Jar. Tapi ya emang gua udah mulai concern juga, teman Pro 2. Atau mungkin lu juga udah mulai concern sama berat badan lu, mungkin juga atau mungkin sama kesehatan lu. Jadi harus pilih-pilih banget ya. Apa yang kita makan tuh emang benar-benar harus yang bagus gitu, teman Pro 2. Ya apalagi mungkin yang punya kebiasaan ngemil nih, cielah. Jujur gua gak terlalu suka ngemil ya, teman Pro 2. Gua sukanya nge-mall. Jadi ternyata Indonesia ini berbagi posisi teratas dengan Prancis di angka 18%, yang menunjukkan bahwa kebiasaan ngemil pagi sama kuatnya meski keduanya memiliki budaya makan yang berbeda, teman berdua. Jadi Indonesia ini juaranya kebiasaan ngemil di pagi hari, teman berdua. Dan data ini mengundangkan riset konsumen Mintel yang juga untuk Indonesia melibatkan orang dewasa 18 plus dengan akses internet dan memilih merespon berdasarkan gender, usia, pendapatan rumah tangga, serta wilayah agar proporsional terhadap populasi dewasa. Dan ternyata ini pas di riset segala macam, tingkat ngemil di pagi hari orang Indonesia ini mencapai 1,8 kali Kanada yang berada di posisi ke-10 dengan 10%, teman Pro 2. Jadi negara-negara yang banyak ngemilnya itu ada Kanada, Cina, Amerika Serikat, Meksiko, India, Vietnam, Filipina, Brazil, dan Prancis, dan juga Indonesia ini sama-sama poinnya 18% di urutan paling atas, teman Pro 2, dengan negara kebiasaan ngemil di pagi hari. Kalau Prancis mungkin ngemilnya ngemil sehat gitu ya, sereal atau buah. Orang Indonesia ngemil paginya apa? Gorengan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Elsa Japasal dan For Revenge Pro 2 dengan menunggu giliran. Kali ini giliran untuk transportasi laut di Jakarta, teman Pro 2, yang bakal dikelola pastinya sama Transjakarta. Jadi dari kemarin udah mulai rame ya, bahwa memang Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung udah bilang ya, kalau pengelolaan transportasi laut ini termasuk layanan menuju Kepulauan Seribu bakal dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mulai tahun 2027, teman Pro 2. Jadi nanti Transjakarta nggak ngurusin Transjakarta doang, tapi juga bakal ada transportasi laut yang bisa diakses sama masyarakat buat yang pengen ke Pulauan Seribu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi mungkin, teman Pro 2 ya. Jadi kita tunggu aja tahun 2027. Jadi mudah-mudahan nanti buat yang pengen main-main atau wisata ke Kepulauan Seribu bisa jauh lebih enak, jauh lebih better gitu, teman Pro 2.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, boyfriend social house, Ariana Grande. Ada yang lagi butuh boyfriend? Atau mungkin lo udah gak butuh boyfriend, butuhnya kucing, teman Pro 2. Karena kalau ngomongin kucing ya, populasi kucing tuh kayaknya banyak banget ya, di mana-mana ada ya. Gua kira Jakarta itu atau ibu kota jadi salah satu populasi kucing terbanyak di Indonesia, tapi ternyata enggak, teman-teman berdua ya. Jadi ada top 10 provinsi dengan populasi kucing terbanyak, yaitu yang pertama adalah Jawa Timur, dan juga yang kedua ada daerah istimewa Yogyakarta, disusul Sumsel, Kalsel, Jateng, Sulsel, Lampung, Riau, Sumbar, dan Kalbar. Gue kira bakal ada di Jakarta, ternyata enggak ya. Ternyata kucing tuh tersebar di mana-mana ya, teman-teman berdua. Ya, tapi apakah juga lu termasuk yang punya piaraan seperti kucing atau mungkin hewan piaraan yang lain? Gue acungi jempol, karena orang-orang yang punya hewan peliharaan menurut gue adalah orang-orang yang telaten, disiplin ya. Jadi kayak sangat menghargai makhluk hidup gitu. Kalau gue jujur belum pernah punya piaraan hewan peliharaan gitu, teman-teman ya. Kayak takut aja gitu, takut gak bisa ngerawat segala macam. Jadi kayaknya enggak deh gitu, kayak emang bukan passionnya gue kayaknya. Bentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu juga yang pengen nge-share, mungkin lagi kena macet-macetnya di mana, boleh dong di tag juga di Instagramnya @produfmjkt, nanti bakal gue repost juga. Atau lewat WhatsApp boleh di 0811 800 105. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam di Sore Ceria. Nanti gue juga bakal balik lagi, bakal update juga informasi lalu lintas dari pantauan CCTV and TMC Polri.

0: Gue capek banget ngejelasin hal yang sama berkali-kali ke ibu.
1: Soal apa emangnya?
0: Hal sederhana sih. Barusan ibu nanya gue, udah makan apa belum? Tapi pertanyaan itu diulang terus sama ibu. Saking gak sabarnya gue jadi kelepasan jawab ibu pakai nada tinggi.
1: Walah, kamu inget gak? Dulu orang tua udah sabar banget dengerin kita pas masih kecil. Pas kita belajar jalan pun, mereka gak pernah bosan buat bantu kita berdiri lagi.
0: Iya sih, berarti sikap gue ke ibu begitu salah ya?
1: Yang penting sekarang kamu sadar, Din. Kesabaran kita sama orang tua kadang terbatas, tapi mereka selalu punya rasa sabar buat kita. Jadi, daripada nyesel nanti, mending kita belajar untuk lebih sabar dan lebih menghargai mereka sekarang.
0: Bener juga ya. Gue gak mau suatu saat nanti, pas mereka udah gak ada, gue malah kangen sama pertanyaan-pertanyaan mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Espa Armageddon teman Pro 2. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria. Kira-kira bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya? Kita dengar yang satu ini.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Sudah ada Brigadir Rian yang akan melaporkan dari pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih dan selamat sore pendengar teman Pro 2. Kembali dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas kendaraan dari arah Mampang yang menuju ke arah Menteng, pada sore hari ini lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda demi keselamatan dan kelancaran bersama. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Slipi yang menuju ke arah Grogol yang melewati jalan arteri pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Grogol yang menuju ke arah Slipi. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah tol di airport Jalan Prof. Sudiatmo juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara selalu jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal dan tetap hindari penggunaan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya, masih ada sore.

0: Mim, lihat deh. Bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Iya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Lagunya enak banget ya, santai gitu. Tapi lu jangan jadi malas-malesan, teman Pro 2 ya. Walaupun hari ini diperingati sebagai hari malas-malasan sedunia, National Lazy Day, teman Pro 2. Ini lebih tepatnya sebenarnya di Amerika Serikat ya. Ini yang digagas oleh Bill Wills of Akron di Ohio tahun 1976 ya. Dulu dibuatlah si hari malas-malasan ini, teman Pro 2. Cuma kalau di Indonesia kan sekarang momennya udah pengen 17 Agustusan ya. Harusnya semangat-semangatan banget, teman Pro 2, jangan malas-malasan ya, karena acara di Indonesia juga banyak banget. Mungkin di daerah rumah lu, di komplek rumah lu juga udah mulai banyak acara-acara 17-an ya. Udah mulai ada lomba-lomba gitu ya. Tapi kalau untuk dari pihak kepresidenan juga, nanti ya di Monas itu bakal ada pesta rakyat juga, bakal ada makan gratis juga. Jadi buat lu mungkin yang gak ada aktivitas mungkin di tanggal 17 Agustus di lingkungan rumah lu, atau mungkin lu pendatang yang mungkin bingung mau ikut acara apa, datang aja ke Monas, teman Pro 2 ya. Selain adalah makan-makan gratis, lu juga bisa ikut lomba-lomba juga yang ada di sana gitu. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang tanggal 17 Agustus nanti bingung mau kemana, udah deh ke Monas aja, teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam, saatnya Fajar Permana Putra pamit ya. Setelah ini kan ada Edit dan juga Elan yang akan nemenin kamu. Di 1 jam pertama bakal ada Music Live Chat ya, barengan sama Kotak hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa juga kamu bisa nonton di YouTube channelnya RRI Jakarta, oke? Nanti lanjut lagi sama mereka berdua ya, Edit dan Elan di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Ketemu lagi sama gue, besok bakal bareng sama Desi Aldiana lagi ya. Bye teman berdua.
1: Lagu-lagu favorit kamu pasti

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Sofia Laforte Iza mengumumkan bahwa dirinya untuk sementara waktu akan meninggalkan aktivitas bersama grup Global Cat's Eye demi fokus pada kesehatan mental dan juga pemulihan diri. Hype X Gavin Records menyatakan bahwa Sofia untuk sementara tidak dapat mengikuti kegiatan promosi Cat's Eye yang akan datang, di mana pihak label menegaskan bahwa kesehatan dan juga kesejahteraan sang penyanyi menjadi prioritas utama. Sofia disebut telah mendapatkan dukungan penuh serta berkonsultasi dengan tenaga medis dan disarankan menjalani istirahat panjang serta perawatan berkelanjutan, dan kondisinya akan kembali dievaluasi pada September mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Ariana Grande kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya, Petal, yang resmi debut di number 1 Billboard 200. Album ini berhasil terjual 295.000 unit setara album di Amerika Serikat dan menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana Grande dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Dengan pencapaian ini, Ariana kini memiliki total 7 album number 1 di Billboard 200, menempatkannya sejajar di posisi kelima terbanyak untuk kategori solois wanita bersama Janet Jackson dan juga Lady Gaga.
0: Info Pro 2.
1: Salah satu member Twice, yaitu Jonghyun, telah mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan JYP Entertainment dan memulai babak baru di tempat yang berbeda dengan bergabung dengan Pharrell Entertainment. Melalui pesannya, Jonghyun merasa bahwa JYP telah menjadi rumah kedua sejak dia masih remaja. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya tetap akan memprioritaskan kegiatannya bersama Twice.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hola hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Wede. Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
1: apa?
2: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Bener.
2: Sakit hati juga iya.
1: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget.
1: Seru.
2: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Pro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: gimana sih nanti? Maaf. Openingnya kok ramah

0: Kabar sih jelas baik sih ya.
1: Iyalah.
2: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
1: Enggak.
3: Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jawab.
0: Sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor satu yang kita datengin.
0: Widih.
5: Gokil, bener. Yes.
4: Karena malam.
5: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum kesana bridgingnya, coy.
5: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
2: Pantes.
0: Gitu, ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
2: Cek location dulu ya, cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
2: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
2: Iya.
3: Makasih ya udah bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang, cuy?
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
2: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
3: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
2: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
0: Wis.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
2: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
2: ya? Justru belum. Wah, kacau deh.
0: Alright.
2: Oke. Okay.
0: Ada kontak sama Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum.
0: Oh, masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
2: Okay.
0: 2 dekade.
2: Ya. 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
2: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
2: Iya emang ya.
0: Bener.
5: Mama ngomel terus.
0: Iya. Oh iya bener.
3: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
3: Belum pernah di syuting. Kaki kok di atas.
2: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
2: Okay.
4: The Dream Band.
2: And then
4: anak band.
2: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
2: 2004.
4: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
2: Oh, udah ada bahkan.
4: And now turns to you.
2: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
2: Itu.
0: Panjang ceritanya.
2: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya waktunya ya.
2: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
2: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
5: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
2: berantem. Kenapa gitu mas?
5: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
5: Okay. Untuk saling mengerti.
2: Oh.
5: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
2: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
2: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
5: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
2: Itu.
0: Jujur.
5: Tahu kan mak-mak?
2: Betul. Betul.
0: Iya, betul.
5: Raster kuat.
2: Ada dua lagi kan?
5: Nggak perlu divalidasi.
0: Iya, yaudah.
2: Ada dua lagi.
5: Dua lagi.
3: Kita mengerti.
2: Nita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
0: Sorry.
4: Nggak, udah lucu dicuak.
5: Udah, diterusin nggak lucu.
0: Iya, diterusin nggak lucu.
2: Bener.

0: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
1: Ngelawan dua emak-emak. Selesai.
0: Selesai. Okay,
1: selesai. Selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
2: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
3: Bisa kita bikin
1: tiba-tiba sih, Pak. Hah? Biar supaya enggak diperpanjang.
0: Oh iya, benar.
2: Ini kok saya curhat.
4: Makin panjang urusan
0: ini. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri? Sebenarnya kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
2: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
0: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
2: Karena gini ya.
4: Asik.
2: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
0: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
1: baru kuliah tuh.
0: Teenagers. Iya. Yeah.
2: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju enggak. ya menuju ya fase itu.
1: Menuju.
2: Jadi karena
3: berat banget.
0: Iya. Itu
2: bentar, pertanyaan tadi apa?
0: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
2: Sesimpel ini jawabannya.
0: Oke.
2: Okay. Enggak nyangka.
4: Oke.
2: Udah itu.
0: Terima kasih.
4: Luar biasa.
1: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
2: Gua kalau serius lapar, Mama.
1: Iya. Kalau kita makan.
3: Nanti enggak nyangka.
2: Kalau lo
3: gue enggak bayam.
0: Aduh.
2: Ya Allah, Rodi.
0: Nyangka bayam.
4: Iya, benar. Nangka bayam
3: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
4: Oh iya, benar.
2: Belum masih bridging, Sabar. Dia udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
4: Masih baru banget tadi soalnya ya.
0: Benar.
1: Belum kesana, sabar. Enggak,
2: serius ini serius.
1: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
2: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
3: Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua.
4: Oke.
2: Tapi sejujur ya, dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Okay.
2: Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
1: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
0: Alhamdulillah. Gitu.
1: Suruh jalanin terus.
2: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
4: Jamaah.
0: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah, ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
0: gitu kan. Betul.
2: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
0: gitu.
2: Udah saling kenal satu sama lain deh, gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
3: Merasa benar.
1: Iya.
4: Iya.
1: Kan?
4: Kan?
0: Iya kan? I feel you, bro. I feel you.
1: Enggak perlu tak jelasin.
0: Iya, iya.
1: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
0: Iya, betul. I feel you.
1: Iya,
0: iya, iya.
2: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
1: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
0: Iya.
2: Jadi YOLO itu.
0: Iya.
3: Dia udah gak sabar.
1: Pertanyaannya masih menuju bridging.
4: Sabar.
0: Dia gak sabar ya.
1: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
0: Iya. Tenang.
2: Mas Oza, 2 episode ya?
0: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
4: 2 jam aman ya. Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
1: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
4: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
2: Jenny.
0: Yeah. Dead air, dead air, barusan dead air. Barusan dead air.
2: Buat radio jelek banget guys. Terus banyak ngomong.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Terima kasih guys.
2: Kenapa coba?
3: Kenapa?
2: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
4: Kenapa coba? Sambil berpikir,
0: sambil berpikir.
3: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
2: Sudah 18 tahun.
0: 18
2: tahun kita.
3: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
4: Oke.
3: Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
3: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
2: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
3: Gue diare lagi.
4: Aduh.
2: Jadi dia antara kepala sama perut.
0: Gak sinkron.
2: Apa apa gue jelasin?
3: Tapi kan kira seperti itu dong.
2: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja tuh pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah bukan alhamdulillah sih. Bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
3: karena
2: bikin
3: kan
2: musik.
3: Karena kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga loh. Banyak.
2: Dia bos cua namanya. Oh salah. Oh udah framing. Maaf.
0: Okay. Di belakang kotak.
3: Tim produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
0: Bener.
2: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
0: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
2: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap-tap layar ya.
0: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, kita jangan itu.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
2: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
0: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious.
0: Curious.
2: Ya maaf abis makan jengkol gitu. gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul,
2: kan?
4: Betul.
2: Kalau dulu
0: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
2: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
0: Disuruh kerja. Orang lagi nyantai. Oke.
2: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
0: MD. Bisa jadi MD dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
0: gak gini. Padang panjang.
2: Nah,
0: padang panjang. Padang mana nih?
2: Padang Siantar.
1: Padang Pariaman.
3: Padang Pariaman. Tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
2: Iya, benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
3: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
2: Masya Allah banget.
4: Iya.
2: Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan? Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal. Ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa Kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
1: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
2: Betul, ya kan? Satu-satu.
1: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
0: Mantap. Jempol.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya Kotak gitu. Asik.
2: Yalah.
0: Budak orang.
1: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Menarik.
0: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
0: Jadi
4: buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta.
0: Yes, dan untuk seluruh kerabat Kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
0: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Dan masih bareng sama Kota.
4: Bener,
2: aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
2: Izin.
3: Yolo.
4: Gue enggak apa-apa. Anak. Ditegesin.
2: Bener.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo single berarti ya?
4: Single.
3: Yolo single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
5: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
1: Cuman kompor aja.
3: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
2: Oke, kameo.
5: Itu penting kita berhasil.
3: Penting dong.
1: Jadi, betul. Belum ngomong ya?
3: Bahkan belum ada statement itu barusan.
4: Cuma dia betul doang.
5: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas. Ya,
4: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
1: Tanya apa tadi?
4: Enggak, astagfirullahaladzim.
3: Kita
4: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
2: Okay.
4: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Dibantu teman.
5: Iya. Kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
1: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya. Enggak, tapi gini. Jadi memang
1: Tetap.
4: Tapi emang
1: banyak.
3: Iya.
2: Harga teman ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
1: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
2: Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
4: Tadi kan you only live once.
3: You only live once.
4: Yang artinya apa cu?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
5: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
1: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
4: Berasa keren dapet, ya?
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
4: keluar rumah ke situ.
3: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Jadi ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
5: Bokep tuh enggak gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
3: Iya betul.
5: Kenapa sih lo?
1: Gak apa-apa,
5: gue gak kentut kok.
1: Enggak, gue gak kentut.
5: hidung sih. Nahan ketawa. Nahan ketawa.
3: Biar gak lepas ya. Biar gak lepas ya.
5: Iya iya.
3: Oke oke.
1: Waktunya biar solid.
3: Iya iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
1: Jambrut.
3: Indra apa ya? Hari ini
5: asik.
3: Hari yang kau tunggu.
5: Tua. Aduh.
3: Makan lagi.
1: Malam udah makan mak.
3: Kau udah makan ya? Makan lagi ya.
4: Di depan sini ada nasi goreng enak. Info doang.
3: Oke. Nice info. Oh,
1: semuanya yang ada di sini.
5: Ngapain?
1: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Info.
1: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
1: Ke-39.
5: Eh, stop. Waduh. 2. Ditambah-tambahin.
4: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
3: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
4: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
5: Kok gitu?
4: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
1: itu kayaknya sama keluarga ya?
4: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu Mas.
4: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
4: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: Benar.
0: Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang relate. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
0: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
4: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita
4: akan bahas. Kita ngatur sih.
0: Enggak apa-apa. Kita
3: open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kotak.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
1: Ternyata, benar.
2: Menurut lo gimana, coy?
1: Kotak.
3: Kotak banget. Yeah. Energinya
1: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Kotak maksudnya banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
2: Wah, parah, coy.
3: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
2: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
4: Bukan sound horror.
2: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
3: Energi.
2: Energi.
3: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
3: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
2: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
2: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
2: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balikin sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
3: Anthemic.
2: Anthemic.
4: Kita
3: yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
2: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang deso
2: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
3: Iya. Kulo badhe.
2: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas, jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
2: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
2: Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
2: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
4: Oh iya, baru sadar.
2: Mereka kaget
3: tahu. Filosofinya itu.
2: Mereka kaget
3: tahu.
4: Itu kerjaannya Cua.
3: Iya.
4: Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing.
2: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Iya, iya.
3: Saya humas.
2: Oh, job desk-nya begitu ya?
4: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
2: Oke.
4: Nanti konsumsi.
3: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
4: Oh iya, PR.
2: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya
3: enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
3: klien lah pokoknya.
4: Klien
3: enggak.
4: Klien
3: lah.
4: Klien kalau untuk klien dia
3: privilege
2: ya.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
3: Iya.
1: Gimana
3: maksudnya? Enggak. Ganti topik.
4: khusus lobby melobi beliau.
3: Lobby melobi silaturahmi torselenjang.
4: Asik.
3: Bukan begitu, Pak Oza?
2: betul betul ya Bang Ustaz ya.
5: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, artinya kayak banyak hal yang root gitu.
2: Root.
5: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
2: lepas.
5: Lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
3: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
5: bukan
3: kan diarenya.
5: Iya benar.
3: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
2: Betul.
3: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah di
5: sudah
3: dites. Itu ya maksudnya dites. Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
5: Poin dites di sekolah.
2: Kita deg-degan ya kita.
3: Screening.
2: Oh, di screening.
3: Di screening okay. Sudah masuk memang introvert. Mm-hmm. Ditambah gue bantu cua, gue bantu cua.
5: Gua
3: tadi
5: gua aja deh, gua kan emaknya. Iya lu.
2: Coba coba dari pilih gak cua, coba pilih gak cua.
4: Iya. Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
2: Iya. Boleh, boleh, boleh. POV emak cua coba.
5: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya.
5: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
2: Iya, benar.
5: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
2: Oke.
5: Oke, karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
2: Oke.
5: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang
2: buruk.
5: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
5: Banyak warna-warni.
2: Oh, oke.
5: Okay. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu, "Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik." Gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
5: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
5: Iya emang sih lo introvert banget sih.
2: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
2: Iya banyak nonton ya.
5: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
5: malu lah takut.
3: Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
5: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
5: Tapi lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya benar.
2: Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah.
3: Nutup pintu.
2: Enggak kemana mana udah jangan apa-apain ya.
1: Bener ya mas ya. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
2: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
1: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
2: Boleh, nih. Kita bacain di WhatsApp nih.
1: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
5: Terima kasih, Batu Malang.
1: Batu Malang, ya Faris.
3: Batu Malang.
5: Oh, Batu Malang. Sorry.
1: Ada siapa lagi Lan?
2: Ada dari Susan nih.
1: Oke. Okay.
2: Ada dari Susan katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
1: Uy,
2: suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
5: Yalah.
2: Coba atas lid, coba kan.
4: Sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
1: Oh iya,
5: video lirik.
2: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
3: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
1: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
5: Iya, merchandise.
2: Satu buah gitar ya katanya mas ya?
3: Gibson.
2: Gibson. Les Paul mas, Les Paul. Les Paul.
3: Kasih. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketakutnya.
2: Gitar nih, gitar.
1: Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
2: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
1: Kenapa tuh?
2: Katanya halo sis Tantri DKK.
1: Aduh. Ini
3: seumuran kita nih.
2: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
1: Udah lama
2: Samarinda ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
2: Ayo boleh.
3: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang ngubungin semua daerah-daerah tuh ngubungin.
1: Iya benar.
3: Ngubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
5: Iya.
2: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
3: Kita pernah main di Biak.
1: Bagus banget.
3: Biota lautnya Masya Allah.
1: Beneran
3: bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
2: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
2: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Oh setelah
4: pandemi. Masih pakai masker-masker tuh.
2: Iya. 2022.
1: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
2: Wih, ngerok abis.
3: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
3: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
2: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
1: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm.
3: Kita akan ke religius ya nanti.
2: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa dong. Bener.
3: Religius tapi rock.
1: Iya. Itu dia.
2: Mungkin bener. Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana.
3: Kita collab sama Nike lah.
2: Itu.
5: Nah koplo aja Kotak pernah.
1: Iya kan. Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
3: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
1: Oke.
3: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
2: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih ya. Matt Ultah nih kata Andre nih.
1: Terima kasih. Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
2: Benar.
1: Ada Juna. Salam dari Batu Sangkar Sumber.
2: Di Batu Sangkar.
1: Oke.
2: Lu sapa lagi edit? Udah?
1: Udah,
2: aman ya.
1: Oke, terakhir ya. Mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, gak bisa terakhir.
3: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
2: Jangan dibilangin kayak gitu.
1: Sorry.
2: Sabar. Tonton udah enggak ada. Boleh.
1: Silakan
2: Bu PR.
1: Bu PR.
5: Bu privilege-ku. Privilege-ku.
1: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
2: Yoi.
3: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share video kita. Thank you.
1: Bener.
3: Aku udah kayak Aukarin.
1: Storynya titik-titik ya.
2: Iya, sorry.
1: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
3: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak, Tantri, Kecua, semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih
2: banyak ya.
4: Ada lagi aksi panggung.
1: Terlalu gimmick nih kayaknya.
2: Lagi nggak mau bass soalnya.
1: Lagi nggak mau bass soalnya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
3: Video lirik
1: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
3: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
1: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
2: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
3: Kotak Band underscore.
2: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kota.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan.
1: Kita
2: dan
1: pamit.
2: Juga.
1: Dan Kota!

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Elan.
0: Yo, dan lu tahu yang spesial apa malam hari ini, Dit?
1: Apa tuh?
0: Tadi kan kita habis interview kotak ya.
1: Nah.
0: Abis itu Mickey copot.
1: Saking semangatnya, bro.
0: Iya, parah.
1: Saking semangatnya.
0: Ini gimana nih gue siaran begini nih?
1: Pegang aja terus.
0: Oh, iya. Mic 2 boleh. Oke.
1: Okay. Yang 3 nyalain dong.
0: Nah. Gini kan enak nih.
1: Yo, dah lu satunya megang tetap.
0: Fungsi. Oh iya.
1: Iya. Alright.
0: Jadi dari interview tadi kita bener tahu bahwa ternyata band Kotak tuh luar biasa, apa ya, energinya gokil sih.
1: Bener sih. Maksud gue kayak ya itu kan maksudnya kita udah dengerin Kotak dari
0: SD gue dengerin.
1: Berapa puluh tahun lalu ya.
0: Iya.
1: Zamannya awalnya tuh Beraksi.
0: Iya. Yeah.
1: Yang paling gokil Beraksi kan.
0: Terus Tenangan dari Langit. Mm-mm. Tenangan dari Langit tuh film ini bukan sih? Garuda Daku bukan?
1: Iya.
0: Apa Tenangan dari Langit ada film ya?
1: Kayaknya ada juga deh.
0: Ada juga. Oh.
1: Iya. Terus Pelan-pelan Saja, Masih Pelan-pelan Cinta. Saja.
0: Nah, itu ngepop tuh. Itu ngepop banget tuh di situ.
1: Belet-belet itu parah, tuh Pelan-pelan Saja parah. Tuh, tapi ikonik tetap.
0: Ikonik parah. Parah. Gokil, keren abang-abang dan juga kakak-kakak Kotak.
1: Asik.
0: Tadi langsung tadi masalah ke Gambir.
1: Iya, langsung. Kereta jam berapa? 8:30.
0: Iya.
1: Mepet.
0: Itu bakal mesen Gojek gitu mah. Bakal mesen Gojek doang ke sono.
1: Mepet ya.
0: Mepet banget, cuy. Mepet banget.
1: Betul.
0: Dari malam hari ini teman produksi, yes. Jaga Malam barengan sama Elan dan Edit.
1: Yoi.
0: Bakal nemenin kamu juga sampai nanti jam 12 malam. Yoi.
1: Seperti biasa kita bakal seru-seruan teman produksi. Kita bakal ngebahas sesuatu. Katanya lu punya ini, apa, konspirasi lan katanya.
0: Ada dong. Pastinya ada dong konspirasi-konspirasi keren.
1: Asik. Koker.
0: Konspirasi keren. Konspirasi indie.
1: Aik.
0: Apa?
1: Takut.
0: Iya.
1: Gua enggak ngerti sih. Oh, cuman kayak takut aja.
0: Gua aja muka gua mencurigakan.
1: Gua enggak tahu arahnya kemana sih sebenarnya sih. Jadi kayak sebenarnya pengen jemput cuma takut itu yang dimaksud gitu loh. Jadi kayak ya udah enggak usah deh ya.
0: Nanti kalau misalkan BTW kemarin kita sempat dikirimin martabak sama Ifah. Thank you.
1: Oh iya benar. Minggu lalu
0: hari. Martabaknya enak banget, coy.
1: Hari apa itu?
0: Baru. Ya,
1: baru belum ada nih.
0: Belum ada. Ini apa wedang apa terakhir minta ya?
1: Ketan susu.
0: Ketan susunya belum ada tuh.
1: Tansu.
0: Abis itu dia enggak pernah join lagi, Guys. Ini gara-gara lu dah. Ini gara-gara lu minta ketan susu dah.
1: Ada dia, ada.
0: Ada ya, ada.
1: Ada.
0: Ada aman banget.
1: Enak.
0: Takutnya
1: enak.
0: Trauma aja dia.
1: Iya,
0: takutnya trauma. Ya, semua bro, dua kita bakal nemenin lo di malam hari ini. Jadi buat lo yang mau join langsung aja merapat ke WhatsApp di mana, Dit?
1: 0811 800 105.

0: 105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu. You say dari Loren.
1: Yay! Masih bareng sama kita berdua sampai di jam malam.
0: Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih cepet banget?
1: Gak apa-apa bro, sekarang kan dunia serba cepat bro.
0: Ah bener, di dunia yang serba cepat. Gak. Terlalu iklan.
1: Terlalu spot mas.
0: Terlalu spot.
1: Bener.
0: Spot apa yang enak?
1: Hah?
0: Spot apa yang enak?
1: Bean spot.
0: Bean spot enak. Tapi spot yang lain, gue yakin Oza tahu nih spot apa Zah yang enak Zah menurut lu Zah.
2: Hah?
0: Spot yang enak menurut lu spot apa cuy?
2: Spot yang paling enak adalah Spotcast.
0: Oh, Spotcast. Kalau gue sih spot yang paling enak adalah GI Grand Indonesia. Itu menurut gue paling enak tuh.
1: Oke. Okay.
0: Spot.
1: Gak ngerti maksudnya.
2: Gue nggak paham wah.
0: Iya. Lo
1: emang ada apa di GI?
0: Karena spesial nih deh. Cuma buat hari ini Grand Indonesia.
1: Gak ada.
0: Ayo iklan Bitlun masuk lah.
1: Gak usah.
0: Boleh kan? Bisa, Oza bisa bikin iklan-iklan mah.
1: Bisa.
0: Bisa kan?
1: Bisa. Karena iklannya buat kita aja kan. Masuknya ke kita. Endorse satunya ya.
0: Ya paling satunya. Biaya produksi aja lah kalau Oza Eza ya. Aman lah ya.
1: Bener.
2: kita ini mau bahas apa?
0: Oh iya, jangan malu-maluin dong.
1: Oh iya, sorry.
0: Ini sebelah Kapten Eda.
1: Gak usah dibanding-bandingin banget.
0: Tapi malam-malam nih cuy, menurut lo paling enak makan apa cuy? Kemek nah. Apa kemek?
1: Makan
0: paling enak
1: apa? Malam berat.
0: Makan ngemil dulu deh.
1: Ngemil gorengan sabi sih. Kalau gue gorengan sih.
2: Kenapa main gorengannya tuh lebih detail gitu?
1: Spesifik.
2: Tahu, combro.
0: Bawan, kalau gue bawan.
2: Bawan.
1: Gue gorengan tahu banget lagi.
2: Tahu.
0: Tahu juga enak.
2: Gue kemarin dari Bandung ya. Serius ini enak. Tahu. Tapi ininya adonannya bakwan. Tahu bakwan. Itu enak banget
1: coba. Tahu bakwan.
0: Tahu bakwan. Iya.
1: Tapi serius. Gimana maksudnya?
0: Tahu. Aneh banget.
2: Kan mas dimasukin di gorengan tuh. Itu adonannya adonan bakwan.
1: Oh berarti kayak bukan tahu isi tapi?
2: Bukan. Tahu bakwan.
1: Tahu apaan?
2: Tahu bakwan. Tahu yang kotak itu loh.
0: Yang
2: bukan tahu isi bukan benar-benar.
0: Itu oleh-oleh bukan? Apa makanan ke sana?
2: Di gorengan sana, di abang-abang gorengan di Bandung.
1: Iya.
0: Wow. Kita coba ya.
2: Saya kontak.
0: Coba. Ayo. Masih ada enggak sih? Berapa terakhir? Ayo. Gas.
1: Yolo. Travel bisa lah.
0: Transpaster lo mau naik transpaster.
1: Di Neri kan ada.
0: Cipaganti.
2: Ya kan bisa. Naik bus setengah jam. Balik lagi setengah jam.
1: Ya bisa.
0: Kalau enggak ya malam. Lo kan besok kesini lagi nih. Sekalian aja gawe lagi. Bisa tuh.
2: Gue langsung di RRI Bandung.
0: Boleh.
1: Dari cabang ya.
0: Ini juga gak pusat-pusat amat.
1: Iya sih bener sih.
0: Ini juga gak pusat-pusat amat.
1: Bener sih.
2: Tapi enak sih gorengan.
0: Gorengan asik. Kalau lu apa? Kalau kemarin minta ke Bahrum apa ya?
2: Enggak, kalau gue tuh kalau malam-malam cemilan jujur ya, Wak. Paling enak tuh keripik singkong abang-abang.
1: Oh, iya sih.
2: Bukan yang di bukan yang di Indomaret gitu, bukan
0: cuma asin-asin gitu ya.
2: Yang ada bumbu putih-putihnya.
0: Itu lu doyan tuh?
2: Enak gua itu, Wak.
0: Kenapa emang?
2: Enggak tahu
0: gua. Gua enggak pernah nyoba lagi.
2: Malam-malam suka cemil itu sama apa? Kerupuk yang ada cabe-cabenya itu apa namanya? Ada yang putih, yang panjang ada cabai-cabainya. Dijual di
1: kerupuk ada cabai-cabai.
0: Kerupuk ada cabai-cabai.
2: Gue lupa nama kerupuknya ada.
0: Ada.
1: Merah gitu. Maksudnya
2: selondor ya? Selendor.
0: Selondor.
2: Selondok.
1: Selendor.
2: Selondok serius.
0: Coba selondok. Iya.
2: Selondok itu enak.
0: Entar dulu tangan gue lagi
1: main. Sorry.
2: Selondok itu enak.
0: Oh iya.
2: Selondok. Sama tahu gejrot sih gue kalau malam.
1: Enak sih.
0: Lu jajan di mana sih, Wak? Tahu gejrot malam.
2: Ada di Lumbu, Wak, Jembatan 6.
0: Rawalumbu. Zek, kita ikut pulang.
2: Ada tukang apa? Tukang tahu gejrot namanya Ivon kalau enggak percaya.
0: Oh, itu malam-malam memang.
2: Malam-malam.
1: Tapi emang rame. Di situ emang rame.
2: Rame, Wak. Itu tukang tahu gejrotnya rajin sholat.
1: Masya Allah. Kenapa
2: laris?
0: Makanya laris.
2: Rajin sholat.
0: Oh,
2: benar. Terus enak juga tahu gejrotnya mau dibawa ke rumah atau makan di situ tetap enak.
0: Oh, sabi tuh. Coba kali ya Rawalumbu ya?
1: Bisa.
0: Coba tuh Rawalumbu.
2: Jangan macam-macam loh. Rawalumbu itu artisnya ada Pevita Pierce.
0: Oh, benar.
2: Pevirs. Jembatan Patro Lumbu gue bocorin aja nih.
1: Iya.
2: Gita Sinaga Jembatan 7.
0: Oh Gita Sinaga?
2: Awe Stand Up Jembatan
0: 7. Asik.
2: Banyak
0: artis Lumbu. Roshid Pondok Ungu no. Roshid Pondok Ungu.
2: Siapa dia?
0: Ocit.
2: Mahasiswa ya?
0: Artis Pro 2.
1: Mahasiswa
0: gaji UMR.
1: Itu dia udah mulai susah masuk ya, udah mulai banyak job ya.
0: Udah mulai banyak job. Dia minta kayak, gue siaran dikit aja.
1: Iya, aduh.
2: Tiba-tiba udah, kak bisa gak lu siaran weekend? Gile dia.
0: bocah terlalu di framing mas,
1: bocah di fitnah, bocah di fitnah,
0: terlalu framing mas,
1: terlalu framing.
0: Yeah. Oke, okay. Itu artis Bekasi juga tuh. Yeah.
2: Okay. Tapi balik lagi ke cemilan.
0: Oh iya.
2: Gue tadi
0: tau gejrot.
2: Apa namanya, tau gejrot sama keripik.
0: Apa itu keripik singkong.
2: Singkong ya.
0: Apa seriping ya?
2: Selondok.
0: Ada selondok
2: itu ada.
0: Iya, iya, iya. Pernah denger.
2: Kayak kerupuk tapi ada kayak merah-merah cabai gitu.
0: Itu oh. Tapi cabainya maksudnya cabai kayak cabai bubuk gitu atau?
2: Enggak, di dalam itu, di dalam kerupuk itu.
0: Oh.
2: Nempel
0: oh,
2: gitu.
0: Di dalam kerupuk. Maksudnya kayak nyampur ke adonannya gitu.
2: Itu selondok.
0: Selondok. Iya benar. Itu lu biasa beli di mana tuh, cuy? Kalau selondok
2: banyak kalau di pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi kalau malam emang sate Padang sih, Wak.
0: Kalau iya sih.
2: Itu the best
0: sih.
2: Ada
0: iya sih
2: di sini sate Padang? Boleh kali
0: ada kita ke sana. Mana nih? Belakang-belakang ada enggak tuh? Biasa Resna, panggil Resna deh.
2: Resna udah tidur.
0: Yeah.
2: Udah tidur.
0: Resna.
2: Nah, iya betul itu selondok.
0: Oh, ini nih.
2: Iya. Yeah. Selondok.
0: Oh, iya yeah, iya. Yeah.
2: Jadi makan apa tadi?
0: Selondok.
2: Sate Padang pakai selondok itu.
0: Wah, sabi sih.
2: Kuahnya
0: sabi sih.
2: Iya sih, enak tuh.
0: Tapi kan biasanya ini kerupuk rambak.
2: Rambak juga enak
0: rambak,
2: tuh.
0: Rambak ya.
2: Rambak
0: yang kulit.
2: Rambak kan
0: berantem tuh ya.
2: Bukan itu jambak.
0: Jambak.
2: Iya. Rambak tuh kulit kan.
0: Iya kulit.
2: Iya kan.
0: Kulit
2: sapi. Terus sekarang kan kadang ada yang kasih bumbu rasa gitu kan.
0: Iya.
2: Enak juga tuh.
0: Iya itu enak.
2: Kadang tuh enak tuh.
3: Cocok sama sate Padang tuh.
0: Itu cocok.
2: Nasi
0: itu
2: bebek cocok. Lu doyan gak nasi bebek?
3: Wah nasi bebek gue doyan.
2: Doyan ya.
3: Bebeknya apa dulu nih, cowok cewek?
0: Aduh.
3: Cewek. Enggak ini serius, ini fun fact-nya ya. Bebek itu kalau cewek itu agak keras.
0: Oh iya?
2: Emang bisa?
3: Iya, dagingnya agak keras.
2: Jadi yang empuk cewek?
3: Sama bebek, enggak yang cowok.
2: Oh yang cowok.
3: Kenapa dia empuk? Karena rajin bekerja.
0: Cowok
3: bro.
0: Iya bener-bener. Tapi tahu gak sih, lu pernah lihat kan? Maksudnya kayak ada kawanan bebek yang digiring gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Giring nih,
0: Jing. Salah.
2: Dekat denganku, dia lah kamu.
0: Wow.
3: Digituin dong.
0: Iya bener-bener.
2: Tapi
3: kenyataan. Jadi gak lucu kan
0: atas itu. Bener-bener.
2: Kepanjangan.
0: Iya. Itu kalau di, apa sih bahasanya? Di giring. Iya digiring.
2: Iya digiring bener.
0: Digiring kan?
2: Angon.
0: Diangon. Itu yang paling belakang pasti jantan.
2: Kenapa emang?
3: Nah ini.
0: Iya.
3: Jadi ada fun fact-nya.
0: Ada fun
2: itu kenapa
0: tuh? Ini benar. Jadi kayak ada kawanan bebek kan di angon gitu kan?
2: Iya di angon.
0: Banyak kan tuh kan? Nah itu ada formasinya tuh.
2: 4-3-3?
0: Enggak.
3: 3-4-3?
2: White.
3: PS kali aku. Ya, PS. Lupa, nanti bakal ada lomba PS.
0: Oh iya benar. Benar.
3: Ini boleh orang luar enggak sih boleh ya?
2: Boleh.
3: Diajang RRI.
2: Masa internal doang?
0: Iya.
2: Umum,
0: terbuka umum.
2: Umum.
0: Benar.
2: RRI nanti ada lomba PS lawannya edit.
0: Benar. Ini gue selesaiin dulu
2: mungkin. Iya, boleh. Bebek.
0: Bebek.
2: Bebek.
0: Ah udah kalau cuti.
3: Ah itu lucunya tuh. Udah dong lagu dong.
2: Oh iya.
3: Kita lagi. Satu lagi.
0: Satu lagi.
3: Jadi hook langsung lagu gitu.
0: Oh iya.
2: Udah lagu dulu.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Elon.
1: Betul, di malam hari ini teman Pro 2, menurut lo kira-kira apa makanan yang asik dimakan malam hari ini?
2: Benar, kalau yang anget-anget, bakso sabi sih.
1: Bakso enak tuh.
2: Bakso sabi sih.
1: Bakso atau apa sih kalau malam? Bakso masih ada yang buka kalau bakso ya?
2: Beberapa ada sih,
1: beberapa
2: mungkin nggak sebanyak itu. Kalau gue, menurut gue ya. Salah satu makanan yang
1: aman.
2: Salah satu makanan yang enak dimakan malam sebenarnya adalah mie ayam sih menurut gue ya.
1: Mie ayam.
2: Cuman kalau di sini bedanya kan pagi-pagi ya.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Atau makan siang biasanya.
2: Makan siang.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi gue ketika di Purwokerto, gue kemarin sempat pulang kan. Terus gue malam-malam pengen makan, bingung makan apa gue kan.
1: Oke. Okay.
2: Terus kayak, oh ya gue ingat ada mie ayam yang bukanya malam.
1: Oh,
2: dan itu enak. Maksudnya tipikal mie ayam yang agak clean gitu loh, paham
1: iya,
2: sih?
1: Iya.
2: Yang sedikit clean, gak yang pekat banget si kuahnya gitu kan. Jadi kayak enak, seger.
1: Iya sih. Sebenarnya enak juga tuh. Kalau di, gue nggak tahu ya, di PWT dulu masih ada makanan-makanan kayak mie ongklok gitu dari Wonosobo. Itu malam ada nggak ya?
2: Gak ada, kalau ongklok kayaknya di Broker tuh gak ada deh.
1: Ada beberapa, gue pernah lihat beberapa, tapi emang dikit banget.
2: Gue gak pernah lihat lagi.
1: Jadi teman berdua buat lo yang gak tau, mie ongklok tuh
2: Kebumen
1: ya?
2: Wonosobo.
1: Wonosobo,
2: kan?
1: Jadi kuahnya tuh kental.
2: Kental, dia kayak kuah kari gitu gak sih? Tapi bukan kari, maksudnya kayak tekstur.
1: Lebih ke bubur tuh dia sebenernya. Lu sumpah, lu liat bumbu mie ongklok tuh kayak bubur sumsum.
2: Emang, ya? Tapi kental, emang kental banget.
1: Kental banget cuy.
2: Kental banget.
1: Emang kental banget.
2: Iya kental.
1: Kental banget gitu loh. Maksud gue kayak, kok bisa itu jadi bumbu mie gitu loh.
2: Iya.
1: Bingung gue.
2: Bener-bener itu mie ongklok.
1: Iya itu khasnya. Lu kalau ke Dieng atau ke Wonosobo, lu cobain.
2: Masih ada deh. Banyak tuh. Yang jual banyak.
1: Mie ongklok. Atau mie kocok ya kalau di Bandung tuh.
2: Bener.
1: Togenya banyak.
2: Bener.
1: Tapi gue gak, ya enak sih sayurnya banyak. Tapi lu suka toge? Lu suka toge gak sih?
3: Toge.
1: Lu suka toge?
2: Tau suka dong yang toge mah.
1: Iya kan yang ada toginya lu suka?
2: Iya yang togi suka.
1: Iya suka.
2: Ya iyalah yang togi suka.
1: Bener. Biasanya lu nemu di mana kalau
2: yang togi?
1: Iya. Yang makanan yang banyak togenya lu makan
2: bawah.
1: Oh di bawah.
2: Iya. Yeah.
3: Togi emang di bawah.
1: Oh ini apa yang namanya ketoprak.
2: Ketoprak.
1: Itu banyak tuh togenya
3: itu
1: tuh.
3: Itu banyak togi semua di situ.
1: Iya.
3: Enak togi juga.
1: Enak. Kalau di Bekasi di mana sih biasanya lu nemunya?
3: Togi ya?
1: Iya.
3: Banyak sih.
1: Banyak ya?
3: Dekat-dekat mall lah.
2: Oh deket-deket mall.
3: Iya, toge goreng kan?
1: Iya, yeah. Makanan Bogor kalau toge goreng.
3: Iya, biasanya orang-orang baru menikah tuh istrinya, mas beliin toge goreng dong.
1: Oh iya, bener.
3: Gitu. Okay. Itu deket-deket mall.
1: Oh, iya. Kalau di RRI ada juga ya, Zek? Di selain di bawah, di RRI di lantai-lantai atas gitu?
3: Nggak ada.
1: Nggak ada
3: ya? Dia ya, nongkrongnya di bawah.
2: Nongkrongnya di bawah. Mangkalnya di bawah.
3: Iya.
2: Ketoprak.
3: Masa mungkin tuh ketoprak mangkal di atas.
2: Masa tuh gerobak masuk ini, masuk lift?
1: Masuk lift, gak mungkin.
2: Iya benar.
1: Toge, iya sih.
3: Ini di belakang nih, di apa itu? Kafe apa kita?
1: Oh, Nako.
3: Iya, Kopi Nako juga ada menu togenya gak sih?
1: Gak ada. Tahu bulat ada.
2: Tahu bulat ada.
1: Toge ya? Toge gak ada.
3: Oh, di Nako gak ada.
1: Gak ada. Karena biasanya lebih banyak apa cowok di situ. Jadi cowok gak terlalu suka makan toge di situ.
2: Oh.
1: Gen Z soalnya.
2: Oh, Gen Z.
3: Ya, gue tau yang enak sih di daerah Mangga Besar ya.
1: Mangga Besar banyak.
3: Toge goreng tuh.
1: Harmoni juga banyak tuh, Harmoni.
3: Oh iya?
1: Harmoni iya, dekat-dekat Vertu tau gak lo?
3: Enggak. Oh lu sering makan toge di sini?
1: Sering, gue di situ.
2: Oh iya.
1: Seger, Wak.
2: togenya.
1: Iya, toge segar.
2: Sayur ya,
1: segar. Sedep, sedep banget.
2: Sedep ya.
1: Aduh, kenapa iya, gitu?
3: Itu bagus untuk laki-laki.
1: Iya benar. Ya,
3: untuk stamina bagus, kan. Stamina. Untuk kesuburan.
1: Kesuburan. Iya, kesuburan, bener. Stamina. Jadi buat Beckham Putra tuh.
3: Iya, benar tuh. Buat Beckham Putra kemarin tuh si Michael Batcher.
1: Michael Batcher.
3: Enggak subur kan soalnya enggak nyetak gol.
1: Enggak nyetak gol.
3: Kalau mau nyetak gol makan
1: makan toge. Iya. Bener, jadi bener. Beckham gue saranin cari toge lah sekarang.
2: Bener.
3: Ya. Striker Persija juga belum nyetak gol itu.
1: Iya.
3: Kurang makan toge. Gustavo itu loh.
2: Oh iya, iya.
1: Oh iya bener.
2: Lemes banget ya kayaknya, lemes banget.
1: Iya.
3: Kasih tahu apa yang toge-toge sama si itu.
2: Iya.
3: Gustavo.
1: Tapi lebih enak toge yang gede apa toge yang kecil sih?
3: Gue belum pernah toge yang kecil ya. Lu pernah gak makan toge
2: yang kecil? Gue yang ngepas aja sih.
1: Oh.
2: Maksudnya ukurannya rata-rata aja.
3: Paham, gue paham.
2: Iya,
3: paham. Soalnya kalau ditumis ya toge itu enak yang gede. Kalau yang kecil-kecil
2: oh, iya kerasa. Sih.
1: Oh.
2: Iya bener-bener. Kan maksudnya kalau ditumis kan juga menciut dia kan. Kena panas menciut kan.
3: Iya enak kan yang gede lah
2: berasa. Iya bener.

0: Iya, benar.
1: Jadi manfaat toge itu ya, teman pro 2 ya.
2: Iya, benar.
1: Apalagi buat cowok, buat striker timnas Indonesia juga diwajibin lah.
0: Iya, biar gacor ya.
1: Iya, biar nyetak gol kan subur.
0: Iya, subur. Gacor, bro.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Ed Sheeran dengan Perfect.
1: I found love.
0: Karena kamu perfect malam hari ini, teman Pro 2.
1: Asik. Yeah, kenapa gitu
0: tiba-tiba? Itu namanya gombalan kependengar.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kayak biar kayak oh gitu. Lo tahu lo begitu.
1: Iya, iya. Iya, Bang.
0: Iya, Bang. Mantap banget, coy. Mantap banget, coy. Lo makan apa, coy?
1: Jadi pertama-tama
0: ramah radio tuh.
1: Ramah.
0: Percakapannya ramah radio tuh.
1: Ramah banget.
0: Gua udah 2 malam, coy, kagak pulang, coy.
1: Tapi kadang gue heran ya, maksudnya sama apa orang yang ngomong secara natural itu nyeret gitu.
0: Ada lagi yang begitu?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Ada, gue percaya itu ada. Iya, ada, iya kan?
1: Kayak udah ngomong-ngomong biasa tapi kayak nyeret aja gitu.
0: Mungkin iya sih, iya ada. Dan biasanya mukanya ngantuk ya ngomong gitu. Lo tau kan, iya kan? Biasanya template mukanya iya ngantuk
1: lagi,
0: tuh.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Ada orang-orang kayak gitu, cuy.
1: Ada. Tipikal yang ngomong yang agak nyeret tuh ada tuh. Real, itu real.
0: Gue penasaran itu ada kondisi medis gak ya? Untuk
1: nah,
0: hal itu
1: gak
0: ya?
1: Tahu tuh.
0: Gue penasaran deh.
1: Kita langsung tanyakan aja kepada dokter.
0: Dokter Boyka ya, coba dokter Boyka.
1: Gimana
0: ada,
1: dokter?
0: Ada ini gak kondisi terkait orang beler yang ngomongnya nyeret gitu?
2: Nah, maksud lo gimana?
0: Nah, bener begitu. Bener begitu.
2: Pilih kali ya gue. Iya, karena gue sih slang sih ya, masih aman aja.
0: Kenapa lo kawin, Bim? Ya pertama itu salah satu klip legend tuh.
1: Benar.
0: Iya. Yeah.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalkan kita buka di Instagram nih, kan udah pada nyaut nih di IG nih. Katanya mulai ajaib-ajaib nih orang-orang nih komennya. Dari Novilasari _.
1: Kenapa ya katanya?
0: Enggak, gue cuma buka IG-nya aja.
1: Oh, enggak usah buka-buka.
0: Sorry.
1: IG orang enggak usah buka-buka.
0: Ada dari Last Project nih.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya ngemil malam-malam yang asik nih. Karbu Ninja katanya. Aduh. Bagus. Oh, ada dari Ifah nih katanya tipker.
1: Oh.
0: Tipis keker ya katanya.
1: Salah.
0: Tipker apa, Pak? Tipker apa, Pak? Hah? Tipker apa sih katanya?
2: Wah, itu bukan di zaman gua.
0: So. Oh, bukan.
1: Oh, bukan.
2: No comment ya.
0: No comment. Itu sih derita. Masa bodoh. Tipker
2: ya, cemil ini nih ada juga nih.
0: Apa tuh?
2: Yang di WhatsApp Dewi.
0: Dewi bilang apa tuh?
2: Dewi ada di Tangsel.
0: Asik.
2: Katanya cemilan malam-malam iPhone 18 series.
0: Wah, jangan ngemil itu mah. Itu mah bukan cemilan, makan berat itu.
1: Mungkin menurut dia cemilan, Bro.
2: Iya.
0: Yang 18 udah keluar belum sih?
2: Udah keluar. Udah bentar lagi.
0: Oh iya.
2: Lu mau beli, cuy? Bulan apa ini? Ini bulan apa ya?
0: Agustus,
2: habis Agustus?
0: September.
2: Habis September?
0: Oktober.
2: Habis Oktober?
0: November.
1: Pinter.
0: Pinter.
2: Ngetes doang. Katanya bulan-bulan Oktober mau keluar.
1: Oh,
0: cepet juga ya.
2: Padahal ini ada harganya nih.
1: Oh, berapa ya, Bro?
0: Berapa, cuy?
2: 18 basic itu 14 juta 256.
1: Oke.
2: 18 Pro 256 itu 19 juta. 18 Pro Max 29 juta.
1: Jauh tuh.
2: Beda 10 juta.
1: Jauh tuh.
0: Iya. Tapi update-nya apa, cuy, yang di 18 ini dibandingin 17?
2: Warna aja sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Warna sama harga juga update, Bro.
0: Iya dong. Dynamic Island-nya mengecil katanya. Mengecil maksudnya, mengecil.
1: Mengecil.
0: Sama aja.
1: Erosi apa gimana tuh?
0: Bukan. Gerus.
2: Kalau gue akan beliin ini ya 18 Pro ya buat radio gue ya.
0: Wih, radio lu. Bukan yang ini kan tapi. Radio yang lu mana, Sa?
2: Ya Pro 2 dong.
0: Oh iya. Pro 2 Bandung kan?
2: Enggak dong.
0: Enggak. Palangkaraya.
2: Jadi biarkan sehari-hari kan kita kalau foto sama artis MLC kan pakai 19 Pro.
0: Oh benar.
1: Oh benar.
2: Kita pakai 18 Pro aja.
1: Oh, kita kan masih mencoba gitu ya.
2: Iya, kalau 19 Pro kan terlalu bagus loh. Kita udah pakai 19 Pro duluan.
1: Benar. Jadi kayak terlalu apa?
2: Jangan terlalu canggih lah. Oh ini nih ngomong-ngomong nyeret kayak gini.
0: Iya benar.
2: Ini kurang makan sih.
0: Iya benar.
1: Kurmak ya, kurang kurmak. Makan ya.
0: Kukan.
2: Jadi kalau kamu teman Pro 2, kalau bahasanya udah mulai itu biasanya ada banyak faktor.
1: Okay.
2: Pertama faktornya belum makan lapar.
1: Okay. Lapar. Kedua
2: ngantuk.
1: Oke, bisa. Yang ketiga
2: ini gaji tanggal 10.
1: Kan hari ini 10.
0: Hari ini.
2: Iya.
0: Udah cair dong harusnya.
1: Cair dong.
2: Terus terakhir Ya gitu, karena kan efeknya kalau belum ngajian pasti ngantuk.
1: Oh, iya, benar. Gak semangat,
0: gak semangat. Iya. Yang ya, kan, semangat yo.
2: Makan itu aja paling mie instan,
0: mie instan,
2: nasi telur lagi,
0: nasi telur,
2: nasi telur. Kasih itu kecap yang banyak.
0: Makanan penyiar Pro 2 tuh nasi telur, nasi telur yoyo tuh di bawah. Ah itu bisa jadi rekomendasi kuliner malam lo teman Pro 2. Yeah, kalau lo bingung mau kemana, lo ke Pro 2 makan nasi telur.
2: Iya kalau males di rumah tinggal goreng telur kan.
0: Iya.
2: Nasi kasih kecap manis yang banyak.
0: Tapi kan beda kalau Mus yang bikin cuy. Kang Mus yang bikin kan beda rasanya.
2: Kan kayak sekarang masih Yoyo bukan Kang.
0: Oh mau iya, masih Yoyo. Kalau Yoyo yang bikin beda cuy rasanya.
2: Kang Mus masih di kampung.
0: Oh. Yoyo di padi.
2: Salah
0: Yoyo di padi.
2: Bener Yoyo di padi.
0: Bener kan? Iya sih bener. Bener kan nama Piyu, Fadli.
1: Iya bener.
0: Gitu. Nah lu bisa nih main ke RRI, lu pesen nasi telurnya tuh enak tuh.
2: Tapi kalau malam-malam sih memang selain makanan ya, yang paling enak tuh ngopi.
0: Ngopi.
1: Ngopi bisa.
0: File.
2: Tapi jangan di bangku ngopinya.
0: Kenapa tuh?
2: Susah.
1: Tumpah-tumpah.
0: Tumpah-tumpah.
2: Ngopi di bangku gimana?
0: Iya bener.
2: Berat yang mangku
0: juga. Oh iya bener, bener. Iya gue baru ngeh lagi.
1: Benar, iya benar.
2: Kok lama kan lu mikir?
0: Iya, iya.
1: Lu lapar lu.
0: Enggak ketutupan inian lu, no. Apa? Mic lu bunyi-bunyi deh tadi.
2: Ya itu sound effect namanya.
0: Sound effect, benar.
2: Lu canggih.
0: SFX,
1: benar. Ini biar kerasa banget kita lagi di ruangan yang sama.
0: Oh iya.
1: Bunyinya kan sama dengernya gitu kan.
2: Malam-malam enak ngopi, udang jahe merah tuh enak tuh.
0: Oh iya. Pakai
2: telur.
1: Enggak.
2: Ada kan yang pakai telur?
0: Oh, STMJ,
2: STMJ.
0: Oh,
2: dikasih telur.
0: Iya, iya.
1: Susu, telur, madu?
0: Jamen.
2: Tapi telurnya ayam kampung ya.
0: Oh iya benar.
1: Iya, iya, jangan bisa.
2: Ayam negeri.
1: Kenapa tuh?
2: Ya enggak enak aja.
1: Oh, kurang-kurang khasiat ya katanya ya.
2: Iya, enakan yang dari kampung lah pasti.
0: Emang enggak ngaruh sih kalau ayam negeri sih?
2: Ayam negeri itu kan katanya banyak ininya, Wak.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
2: Apa sih namanya? Ini serius ya?
0: Iya, iya, iya. Dia banyak, disclaimer dulu,
2: banyak
0: disclaimer
2: dulu. Campurannya, maksudnya udah gak murni. Kalau ayam kampung kan dia masih dari kampung gitu.
1: Oh, masih polos ya?
2: Polos.
0: Tapi ayam kampung di sini ini ya?
2: Eh, kenapa ayam kampung mahal lah yuk?
0: Iya karena
1: kenapa tuh? Jauh ekspornya, jauh.
0: Jauh.
2: Itu karena memang di daging-dagingnya itu gak pakai macam-macam wah.
0: Oh, okay. Masih asli ya?
2: Makanya masaknya tuh perlu skill dan individu.
1: Asik. Oh iya oke okay. Benar-benar. Kalau nggak ada individunya nggak kemasak sih.
2: Iya jadi menurut gue penyerang timnas jangan banyak makan ayam-ayam itu ya.
0: Makan ayam kampung aja coy.
2: Iya ayam kampung.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, Ustabitas, Edi Taman, namanya lo dan juga Elan tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya.
0: Elan tidak pakai D ya.
1: Elan.
0: Gue kadang suka gedek tuh orang-orang.
1: Kenapa sih?
0: Gak, maksud gue kayak, iya nama gue Elan, tapi kalau mau pakai D berarti A-nya harus ngikut, Elanda gitu.
1: Kalau Elan doang kenapa emang?
0: Ya, ide gom. Terlalu mati jadinya.
1: Oh, Elan kan juga mati N-nya.
0: Terus seenggaknya ujungnya di N, bukan di
1: gitu kan. L.
0: Itu oke lah, itu masih oke lah.
1: L.
0: Itu masih oke lah. Anyway, teman Pro 2, di jam 10 ini kita menemani kamu memutarkan request-request yang masuk malam hari ini.
1: Ya, yang pengen request dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung drop aja, langsung kasih tahu ke kita kira-kira pengen dengerin apa malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 atau bisa ke
0: Pelan-pelan.
1: Tenang.
0: Biar kayak satu tarikan nafas.
1: Oh iya benar.
0: Saya terima nikah ya.
1: Aduh.
0: Boleh.
1: Oh berarti sundit. Saya terima rumahnya.
0: Aduh. Akan beli rumah. Boleh. Bener. Tapi kalau misalkan satu tarikan nafas, katanya kalau misalkan apa berhenti di tengah harus ulang lagi.
1: Gak tahu sih gue sih.
0: Katanya begitu.
1: Oh iya, katanya
0: gitu. Makanya satu tarikan sah gitu langsung.
1: Kalau habis di tengah gimana? Gak nafas.
0: So gitu. Kan neken banget gitu kan.
1: Bisa.
0: Kalau habis nafas kan gitu.
1: Iya benar.
0: Ya mungkin kebijaksanaan Papang Hulu aja lah. Kalau menurut gue Papang Hulu tolong dimaklumi aja.
1: Oh benar. Tapi menurut lu kapan seseorang itu artinya udah siap untuk menikah?
0: Waduh berat banget. Ini bahasan tengah malam. Tapi nggak apa-apa sih. Gue nggak apa-apa karena ini bahasan malam-malam biasanya.
1: Random. Emang serandom ini kalau cowok nongkrong.
0: Iya sih. Nah kalau UFO dit. Kapan?
1: Mie instan.
0: Kalau menurut gue, kapan sih sebenarnya orang beda-beda deh, Teh.
1: Iya.
0: Karena di umur sekarang kan kita tiba-tiba ngelihat, loh kok udah punya anak.
1: Bener.
0: Loh kok udah ini, udah itu. Kalau menurut gue kesiapan orang beda-beda dan gak usah dibanding-bandingin sih.
1: Bener. Tapi maksud gue adalah ketika orang mau menikah siap gak siap, sebenarnya itu harus disiapkan.
0: Bener.
1: Bukan nunggu kapan lu siap.
0: Bener.
1: Tapi lu siapkan.
0: Bener. Gitu kan? Karena iya kan? Kalau nunggu siap dong mah orang gak ada yang siap gak sih?
1: Iya gak akan ada yang siap.
0: Bener.
1: Maksudnya ya ini pertama mungkin ya pertama kali nikah. Mungkin pertama kali juga jadi suami atau istri. Yang punya anak juga pertama kali punya anak juga gitu kan. Jadi kayak ya harus disiapin gitu loh menurut gue itu sih.
0: Dan kalau gue sih ngeliat trennya bagus sekarang. Kan orang tua Gen Z nih. Maksudnya tuh sekarang ini dulu Dit, apa latihan ambil kelas dulu biasanya.
1: Bener.
0: Ya gak sih? Kelas parenting lah. Bener. Kelas apalah. Jadi kayak mereka seenggaknya ya udah gue punya gambaran nih nanti kayak gini.
1: Bener, itu adalah sisi positif di mana sekarang mungkin kayak apa ya kayak kita dapat ilmu bisa dari mana aja.
0: Bener.
1: Gitu kan. Kalau dulu mungkin agak susah gitu ya, cuman ngikut apa yang dia terima dari ajaran orang tua mungkin gitu kan. Kalau sekarang kan ada buku tentang parenting, bahkan kelas tentang parenting juga ada gitu kan, tentang menikah segala macam juga ada. Gitu.
0: Karena dulu kan mungkin parenting itu cuma turun temurun aja ya dari orang tua, turun lagi.
1: Bener.
0: Kalau sekarang lu bisa ngambil POV yang berbeda dari orang yang bukan keluarga lo.
1: Betul gitu. Mungkin secara, mungkin kalau ke anak ya, secara psikologi anak juga ada gitu kan. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana gitu kan.
0: Tapi lo kepikiran gak kayak, kayaknya gue perlu deh ambil kelas ini gitu.
1: Gue merasa perlu sih.
0: Iya sih gue juga.
1: Gue merasa perlu.
0: Kayak gue blow on dah kalau langsung langsung masuk gitu loh.
1: Iya kayak lo tiba-tiba suruh gendong bayi aja lo bingung kan.
0: Iya
1: kan. Maksudnya gendong bayi itu ada caranya kan.
0: Yang
1: harus dipegang mananya. Ini segala macam gitu juga ada caranya gitu. Jadi kayak tiba-tiba lo dikasih bayi, ya lo bingung gitu kan. Harus digendongnya gimana?
0: Ini gimana? Apakah?
1: Gitu.
0: Tapi kan sekarang juga ada yang kayak apa psikologi pernikahan gitu kan.
1: Bener.
0: Mungkin juga bisa jadi salah satu solusi nih buat lo teman perdua yang mempersiapkan. Kan nih. Tapi gue akan ambil kelas sih kayaknya.
1: Harus. Menurut gue harus sih.
0: Iya harus. Karena
1: setidaknya baca buku lah.
0: Itu minimal tuh.
1: Itu minimal.
0: Tapi kan asiknya kalau yang apa, yang suami istri yang baru mau jadi orang tua datang bareng gitu kan.
1: Seru
0: tuh.
1: Lucu.
0: Tapi itu bagus sih, zaman sekarang tuh lebih open minded terhadap hal-hal kayak gitu.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalkan apa, orang tua lu nyuruh kayak, ini di bedong aja. Gitu. Kan kasihan bayi kalau di bedong.
1: Katanya ada yang bener sih sebenarnya sih. Cuman katanya gak boleh di bedong.
0: Iya, katanya begitu.
1: Katanya gitu. Ada yang bilang ya ada tujuan tertentu lah.
0: Bener.
1: Bedong juga itu.
0: Ya, ada gitu tujuan lah tertentu.
1: Ya, ya bisa belajar lah intinya.
0: Iya, gitu. Bener banget teman Pro 2. Jadi ini buat kamu nih kayak Bahrum yang udah join di malam hari ini nih.
1: Kenapa?
0: Katanya selamat malam Kak Oza, Kak Elan, Kak Edit. Hey. Apa kabarnya di hari ini? Nama aku Bahrum. Hey. Mau request lagunya Seven Oops Orange katanya.
1: Hah? Seven?
0: Seven Oops.
1: Seven Oops Orange.
0: O-O-P-S. Yeah. Okay. Terus katanya kalau belum ada mau request Bilal Indrajaya.
1: Yang gue tahu Bilal Indrajaya yang sama Maudy Ayunda. Betul. Yang kau ada.
0: Betul.
1: Nah itu dia.
0: Kita cari ini. Ada ya di itu lagi ya?
1: Kalau Bilalnya ada, cuman yang Seven Oops itu belum tahu deh.
0: Coba. Kau apa judulnya tadi?
1: Kau.
0: Kau doang ya?
1: Kau lah
0: segalanya.
1: Kau lah segalanya.
0: Itu aja ya Rumi, itu aja. Rumi muncul paling atas.
1: Jangan, oh, jangan. Sorry. Dicelon-celonin Bilalnya abis itu yeah. Semi.
0: Oh iya.
1: Semi apa Chris Pati ya?
0: Itu Semi.
1: Semi sih merangkir, boleh.
0: Oh udah kau ada nih. Oke.
1: Okay. Salamnya buat?
0: Pastinya siapa lagi? Buat Sinta.
1: Oh enggak. Salah. Lu jangan memperkeruh hubungan orang lu.
0: Sinta siapa nih Rum? Enggak, bercanda. Acol. Katanya buat Aca yang cantik katanya. Ayy, gitu. I need you Aca katanya.
1: Tapi siapa tahu nama panjang Aca ada Sintanya.
0: Oh iya juga sih.
1: Iya kan?
0: Katanya alhamdulillah trio terkocak siaran malam lagi. Tadi siang Kak Davi siaran jam 10 alhamdulillah. Oke.
1: Okay.
0: Thank you juga doa-doanya Barum ya.
1: Thank you ya. Semoga doa baik juga buat kamu ya.
0: Amin. Terus ada juga dari siapa nih? Ada yang nyapa doang. Ada yang nyapa doang nih. Halo Kak Elan, Kak Edit.
1: Linda
0: ya? Oh iya benar Linda. Halo Linda. Linda.
1: Halo Linda.
0: Apa kabar?
1: Selamat
0: terus
1: malam.
0: Ada dari Jessica di Bekasi mau Selena Gomez Calm Down.
1: Oke, okay, coba cari Selena Gomez
0: Calm Down.
1: Ada enggak ya? Gue lupa lagi.
0: Calm Down. Oh, belum ada yang Calm Down.
1: Adanya Selena apa Selena?
0: Selena tuh adanya yang miras oplosan ini.
1: Enggak salah. Begadang jangan begadang. kok tiba-tiba dangdut banget lagunya gitu ya.
0: Selena adanya yang Same Old Love, terus ada Killam. Terus ada Back to You, ada
1: Ice Cream
0: ada Ice Cream Blackpink ya?
1: Blackpink.
0: Call Me When You Break Up.
1: Mm-hmm.
0: Ya kamu mau yang mana lah?
1: Ya itulah. Kalau mau Selena yang ada itu, kalau mau yang lain juga boleh.
0: Betul.
1: Ya ditunggu ya sampai jam 11 ya.
0: Terus ada juga Fajar nih, katanya mau request yang mana aja. Katanya lagunya, Sienna Spiro yang mana aja.
1: Sienna Spiro, boleh. Day on this hill.
0: Sienna Spiro. Udah, okay. Sienna Spiro Fevo. Gila, keren.
1: Lanjut lagi, apa kata Baru?
0: Oh, katanya nama Aca gak ada Sintanya kayak Alan Kedit. Oh, gak ada berarti.
1: Lu gak usah nyebut Sinta.
0: Sorry.
1: Di kolom chatnya Bahrum cuma ada Aca.
0: Iya, bener. Nanti Acanya malah, itu siapa Sinta di radio? Aduh, gitu.
1: Iya.
0: Takutnya kayak gitu ya. Aman ya Bahrum ya?
1: Aman. Bercanda ya Bahrum.
0: Gitu. Oke, teman berdua kalau gitu buat kamu yang masih mau request, kasih kita buka ya.
1: Yes.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di jam 10 barengan Elan dan juga Edit di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Right.
0: Dan kita masih menyapa nih, ada Pras nih, Edit. Pras yang mau menyapa, Edit, tolong dibacain, Edit.
1: Wah, gak tahu lagi, gak dapet lagi. Gue gak kelihatan lagi lah.
0: Coba Edit bacain, Edit. Coba Edit.
1: Sorry banget, gue gak kelihatan lagi.
0: Kan gue share. Coba buka WA, Edit. Ini kan masuk ke HP lu juga chat ini.
1: Gak ada.
0: Jadi semua WA Pro 2 itu kalau malam masuk ke Edit gak juga ada, guys. Coba Edit, baca Edit.
1: Gak ada. Iya, ada Prasti Pondok Benda Indah Tangsel.
0: Oke.
1: Karena Sabtu pagi sore pulang kuliah hati-hati lewat kampus tadi ya. Bener, Universitas Pamulang. Macet total katanya gak bisa gerak ya. Terus katanya bisa lewat jalan tikus dari Sasak Tinggi.
0: Oh, jalan lewat, Sukit, jalan
1: atau,
0: Sukit.
1: Atau enggak lewat jalan tol nanti keluar tol BSD.
0: Oke, okay, bisa, bisa ya. Terus.
1: Benar.
0: Terus apa lagi?
1: Terus atau enggak katanya nunggu sampai jam 7 atau jam 8 okay, sampai okay. Mahasiswa-mahasiswi udah pulang semuanya.
0: Oke, okay, terus.
1: Kirim salam buat Nuraini sayang. I love you katanya, dan katanya mau request lagunya Cherry Bell yang Beautiful atau Boom. Atau Semangat yang Indah, atau Brand New Day, atau Diam-Diam Suka.
0: Semuanya, ayo lu minta.
1: Itu ya.
0: Oke.
1: Bener.
0: Makasih ya, Barum. Barum, siapa namanya? Pras ya.
1: Pras, bener.
0: Terus ada juga nih dari... Gak ada nama lagi. Ada dari Mutiara Putri.
1: Kenapa Mutiara Putri?
0: Katanya mau request lagunya Rabun Jauh dari Bernadia.
1: Rabun Jauh.

0: Oh tapi berarti gue lagi dengerin yang ini sekarang, Dit.
1: Tak pengekatan.
0: Itu juga sekarang ini. Wariata punya malu.
1: Salah. Wanita. Oh, wanita. Iya, wanita.
0: Oke.
1: Okay. Kalau itu lagunya Project Pop.
0: Oh, iya.
1: Jangan ganggu banci. Jangan ganggu banci.
0: Itu salah satu lagu yang ramah banci.
1: Iya benar. Itu yeah. Lagunya Project Pop.
0: Project Pop.
1: Mm-hmm.
0: Terus
1: bentar. Habis tanpa rasa.
0: Bukan, gak usah dibacain.
1: Oh iya, sorry.
0: Gak usah dibacain.
1: Bener. Iya.
0: Nih gue lagi dengerin lagunya ini nih.
2: Kapanpun tak bisa ku isi.
0: Ting-ting.
2: Kini aku mengerti.
0: Ini lagu cocok banget buat cewek-cewek atau pasangan yang kayak ngerasa kayak gue terlalu banyak ngambil waktu pasangan gue deh. Kayaknya gue terlalu menjadikan dia dunia gue deh.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Bener. Tapi emang itu adalah sesuatu yang salah ya?
0: Sebenarnya enggak salah sih dia. Cuma kadang dia justru ngerasa kayak ya maaf ya kalau ternyata dunia gue cuma lo doang gitu.
1: Oh,
0: nah, di lagu ini cowoknya tuh kayak ngejelasin, lo tuh enggak boleh ngejadiin gue dunia lo satu-satunya. Lo harus punya dunia lain gitu.
1: Wah, wow, serem, horor.
0: Bukan.
1: Horor.
0: Masih dunia lain. Yang kedua.
1: Masih.
0: Iya. Kan yang pertama kena band kan.
1: Iya, bener.
0: Yang kedua.
1: Bener, masih kayak, dunia lain.
0: Iya. Apa Tukul apa acaranya?
1: Jalan Mister Tukul jalan-jalan.
0: Bukan yang talk show.
1: Yang talk show bukan empat mata.
0: Bukan
1: empat mata.
0: Baru abis itu bukan empat mata.
1: Benar. Gara-gara siapa?
0: Gara-gara
1: kamu makannya apa?
0: Gara-gara si Sumantri ya kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Kacau.
1: Bener. Malah lagunya itu.
0: Iya.
1: Lucu lagi. Lucu sih sebenarnya sih.
0: Tapi terlalu gelap itu, Mas.
1: Iya, terlalu gelap. Di TV ya, bener.
0: Tolong tahu lah itu di TV itu. Aduh. Oke, kalau gitu teman produser sambil masih menemani malam hari kamu nih, buat lo yang kayak mau cerita atau mau request, kita buka di 0811 801 05 ya.
1: Yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeay, baru aja kamu dengerin Cherry Bell teman berdua dengan diam-diam suka.
1: Benar. Emang kalau suka harus diam-diam ya?
0: Enggak lah, ngomong lah.
1: I see.
0: Jadi kalo, laki aja.
1: Oh iya benar. Kalau kamu nggak suka aku, harus suka kan?
0: Ah itu adalah poin yang penting dari laki-laki itu. Kan jika kata mau kan ku buat kamu mau, jika kata cinta tak ku buat kamu cinta gitu. Kata CJR sih begitu.
1: CJR,
0: betul bener. Itu tadi diam-diam suka requestannya dari Pras ya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa selalu merequest Cherry Bell.
1: Bener, dia katanya suka Cherry Bell kemarin bilang.
0: Kenapa tuh?
1: Dia suka Cherry Bell dari zaman SMP apa ya kalau nggak salah ya.
0: Kenapa emang?
1: Dia sampai punya albumnya segala macem.
0: Oh,
1: dia emang dari dulu udah ngefans banget sama
0: dari Cherry Sarwenda Bell. Berarti dari zaman Sarwenda.
1: Oh. Sarwenda terus siapa lagi namanya gue lupa lagi.
0: Trixie.
1: Aduh.
0: Siapa sih pokoknya?
1: Anissa.
0: Anissa. Siapa lagi ya nama? Iya Anissa ada. Anissa ada.
1: Anissa Cibi.
0: Anissa Cherry Bell.
1: Terus Winda.
0: Basudara. Oh, dia orang itu. Banyak cuy, banyak nih. Ada Anissa, Kristi, Margaret, Agatha Christina, Novi Herlina, Budi Bandani Kurnia Dewi, Yonci Yorich. Susah namanya. Yang ini namanya susah nih. Layla, nah Layla gampang nih. Redita, Eugene asli.
1: Eugene
0: mantan
1: Crab.
0: Bukan. Wong. Terus ada Cherry Juno. Oh, banyak. Pokoknya banyak kan. Kezia Karamoy.
1: Oh iya benar.
0: Iya, banyak.
1: Itulah.
0: Ya mungkin dia dari zaman dulu udah ngefans kali ya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Dulu kan ada masanya.
0: Ada masanya kita mencuri uang.
1: Enggak usah. Iya bener sih.
0: Oh, iya kan?
1: Ngambil di laci emak gitu kan. Di dompetnya.
0: Buat jajan.
1: Bener. Ceban-ceban gak kerasa lah.
0: Iya. Tapi tato kok habis duit ya.
1: Cebannya tapi sepok.
0: Iya. Tapi kalau gocap kerasa kali ya.
1: Kerasa.
0: Langsung gocap kerasa. Kali ya?
1: Mungkin kayak 20 dulu.
0: Iya.
1: Besoknya ceban. Besok 20 kayaknya mungkin gak.
0: Gak kerasa.
1: Kalau langsung gocap kayak kerasa sih.
0: 150.
1: Aduh. 173.500 spesifik.
0: Itu ngambilnya juga gak bulat ya. Ribet ya.
1: Dikasih kembalian bro.
0: Itu jatuhnya sedapet L berapa gitu. Kayak main raup jadi ya. Oke kalau gitu teman berdua, kita masih nemenin kamu nih, kita masih punya waktu lagi di jaga malam kali ini.
1: Yoi.
0: Kita hemat-hemat energi dulu lah ya.
1: Asik,
0: hemat-hemat. Karena masih Senin coy.
1: Yoi, bener.
0: Jadi kita masih ada 6 hari untuk dilalui.
1: Minggu ini masih panjang ya.
0: Betul, minggu ini masih panjang, jadi dihemat-hemat dulu tenaganya.
1: Betul, paket hemat.
0: Ah,
1: paket hemat satu.
0: Pahe.
1: Panas satu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Anggi Marito featuring Mario G. Cloud dengan Tak Ingin Kau Terluka ya.
1: Yoi, kita masih nemenin lo.
0: Betul.
1: Di malam hari ini.
0: Malam hari ini.
1: Dan ini menjadi sesuatu yang
0: ini
1: akan berakhir di malam hari ini.
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding.
1: Fals mas,
0: salah ya, sorry.
1: Nyetemnya salah.
0: Gimana ya? Harusnya gimana? Dung bleng.
1: Aduh. Ding ding ding ding.
0: Tapi kita kayaknya akan melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan di malam hari ya.
1: Kita akan melakukan sesuatu yang baru tiap malam ya.
0: Contohnya barongsai,
1: topeng monyet.
0: Terlalu jarang itu. Terlalu animal abuse itu. Iya, jarang. Kita akan melakukan sesuatu untuk
1: lompat
0: menghibur
1: harimau.
0: Ngasih makan anjing laut.
1: Cuci steam kudanil.
0: Lama gue gak denger itu. Lama gue denger kata-kata itu. Kita akan BTW terima kasih banyak karena kita udah seru-seruan dari jam 7 tadi sama kotak juga ya.
1: Betul. Seru-seru. Tadi seru banget sih sama kotak sih.
0: Tapi dipikir-pikir kita closing keren sekarang ya. Kayak udah sama artis gitu.
1: Yoi.
0: Lu tau kita dari radio kabupaten cuy. Di Jakarta, it's been an honor for us ya.
1: Iya, benar. Sebuah apa ya, kehormatan, sebuah ya namanya kesempatan ya.
0: Betul.
1: Ada kesempatan kita ambil aja.
0: Betul. Kan kalau ada sumur di ladang,
1: kalau ada sumur di ladang, emang gitu.
0: Bolehlah kita menumpang mandi.
1: Bolehlah kita menumpang mandi.
0: Kalau umurku panjang, bolehlah aku menumpang mandi.
1: Ya, masa
0: emang
1: boleh?
0: Pengen mandi dong.
1: Iya.
0: Emang pengen mandi masa aja.
1: Boleh, gitu,
0: emang pengen mandi aja.
1: Karena kan kalau ada makanan di meja,
0: iya, mengelek-elek usia kan. Katanya begitu kan. Iya kan?
1: Gak tau ini.
0: Kok gue tau ya? Betulnya thank you banget teman produk kita udah seru-seruan dari jam 7 tadi.
1: Yes.
0: Dan pastinya semoga lo happy di sisa malam ini ya.
1: Betul. Gue ucapin terima kasih buat lo semua teman produk gue.
0: Iya.
1: Udah seru-seruan malam hari ini. Dan malam ini akan kita tutup dengan karaoke.
0: Let's go!
1: Buat kamu yang pengen nyanyi bareng, boleh banget tentunya. Malam hari ini lagunya adalah satu lagu dari Noah.
0: Topeng monyet.
1: Salah, gak pakai monyet.
0: Oh iya, sorry.
1: Gak pakai yang nyanyi.
0: Kenapa?
1: Cowok.
0: Let's go.

0: Lukman semuanya. Terima kasih ya teman berdua untuk mendengarkan kita malam hari ini.
1: Kita abis ini langsung pamit ya teman berdua setelah ini selesai. Dan abis ini bakal dilanjut tentunya sama
0: musik-musik kesayangan kamu
1: sampai jam 12 tentunya ya.

0: Panjang ya outro-nya.
1: Thank you so much Mampro 2. Saatnya Elane Krisan dari Sunny of the Air.
0: Eddie Tama pamit.
1: And bye-bye to Mampro 2. We love you. Kita akan ketemu lagi besok di Jakarta ya.
0: Yoi.
1: Oke, bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cuman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ben.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman
2: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Landa Krisandaru.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 salah satu member Twice yaitu Jonghyun telah mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan JYP Entertainment dan memulai babak baru di tempat yang berbeda dengan bergabung ke Faro Entertainment. Melalui pesannya, Jonghyun merasa bahwa JYP telah menjadi rumah keduanya sejak dia masih remaja. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dirinya tetap akan memprioritaskan kegiatannya bersama Twice.
0: Info Pro 2.
2: Ariana Grande kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya Fatal yang resmi debut nomor 1 di Billboard 200 dan album ini berhasil terjual 295 ribu unit setara album di Amerika Serikat dan menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana Grande dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Dengan pencapaian ini, Ariana kini punya total 7 album number 1 di Billboard 200, menempatkannya sejajar di posisi kelima terbanyak untuk kategori solois wanita bersama Janet Jackson dan juga Lady Gaga.
0: Info Pro 2.
2: Hype X Gavin Records menyatakan bahwa Sofia untuk sementara tidak dapat mengikuti kegiatan promosi Katsai yang akan datang. Pihak label menegaskan bahwa kesehatan dan kesejahteraan sang penyanyi menjadi prioritas utama.
0: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke sepada.
0: Info Pro 2.

0: Jakarta Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air. Hammer time.
1: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5. Yo yo yo, howdy teman Pro 2 di pagi hari ini barengan sama gue Alana Gersanderu yang menemani kamu nih di pagi hari ini, pastinya hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus 2026. Dan kita akan seru-seruan teman Pro 2. Gila, gue mempertanyakan ke diri gue sendiri, gue nyari apa sih? Semalam siaran, pagi siaran. Ya, semoga doain aja gue sehat ya teman Pro 2 ye. Tapi anyway, di pagi hari ini buat lo yang kayaknya baru bangun atau mau otw kerja, teman Pro 2, gue akan menemani semua kegiatan lo di pagi hari ini. Jadi ayo bangun dan kita seru-seruan pastinya teman Pro 2 di pada pagi hari ini bareng sama gue. Dan untuk membuka semangat kita teman Pro 2, kayaknya asik ya untuk kita nyanyiin lagu yang seru-seru lah ya. Apa tuh?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini gue masih menemani kamu. Untuk lo yang kayaknya masih otw nih dengan kegiatan lo, kadang gue kalau jam segini udah berangkat ya teman Pro 2, biasanya sih udah mulai macet di beberapa tempat teman Pro 2. Cuma hopefully pagi hari ini enggak ya. Nanti gue akan bacakan juga pasti info traffic dari Korlantas Polri di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat lo yang masih goler-goler, aduh semoga sih enggak ya, karena takut macet cuy. Sebentar lagi nih masih hari Selasa, ayo bangun yuk ya.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang mau beraktivitas di hari ini, cuy, gue ngeliatin dari situs www.bmkg.go.id di pagi hari ini kayaknya mostly cerah sih. Jadi untuk wilayah DKI Jakarta dari Kepulauan Seribu sampai dengan Jakarta Pusat nih, bahkan semua bilang cerah, teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya mau beraktivitas, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Dan juga buat jaga-jaga sih ya, kalau lo commuting jangan lupa bawa payung, teman Pro 2, karena biasanya sinar UV di musim kemarau gini lagi tinggi-tingginya. Dan pastinya jangan lupa untuk reapply sunscreen beberapa jam sekali lah ya. Setengah jam sekali oke lah. Jadi teman Pro 2, untuk lo yang kayaknya naik transportasi umum dan juga naik let's say motor ya, jangan lupa untuk tetap terlindungi dari sinar UV pastinya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu nih. Ada info buat lo yang suka Big Bang, teman Pro 2. Ternyata Big Bang bakal comeback ya, dengan anniversary ke-20-nya, teman Pro 2. Dan dia udah menyiapkan single terbarunya, yaitu berjudul Big, I-nya 3. Waduh, ini gokil banget, teman Pro 2. Ini adalah yang akan dirilis karena ya, bisa dibilang Big Bang tuh legend banget ya. Udah 20 tahun. Dan single ini dijadwalkan untuk dirilis tanggal 19 Agustus 2026. Waduh, bentar lagi nih, teman Pro 2. Dan udah bisa di pre-save mulai hari ini di berbagai platform music, teman Pro 2. Dan gak cuma itu, Big Bang udah menyiapkan world tour-nya juga. Waduh. Ini buat lo yang ngefans banget Big Bang dari zaman K-pop baru masuk Indonesia, menurut gue harus pre-save dan juga coba bernostalgia 20 tahun ke belakang dari karirnya Big Bang pastinya. Gimana menurut teman Pro 2?

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di hari Selasa nih, masih barengan sama gue pastinya di Spada. Selamat pagi, asik. Kalau kata TOH-nya begitu ya. Anyway, teman Pro 2, aduh, nih mic kurang enak nih yang ini. Kenapa ya? Bentar, gue coba ganti mic dulu, teman Pro 2. Agak kurs gitu. Tapi harusnya sih aman ya. Tapi anyway, teman Pro 2, lu tuh kalau pagi punya kayak semacam ritual gitu gak sih untuk diri lu sendiri untuk bangun tidur, teman Pro 2? Karena gue tahu beberapa teman-teman gue tuh ada yang kayak bangun tidur langsung buka HP, ada yang kayak gitu, pun gue begitu. Ada juga yang baru bangun tidur langsung olahraga, ada juga tuh langsung push up, sit up, terus juga masih banyak olahraga yang dia lakukan, terus juga ada yang langsung keluar kamar untuk ngambil makanan, ada juga tuh yang begitu tuh. Kira-kira lu punya gak semacam ritual untuk bangun tidur, teman Pro 2? Kalau misalkan baru melek gitu, lu ngapain? Selain buka HP biasanya.